0: akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuman hadir di online tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian kerjasama kepabeanan koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya, Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini

0: luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020.

0: 2025, regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Baru saja bersama kita ikuti Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami ajak Anda untuk kembali update informasi di program Opini Publik. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Silakan untuk di program Opini Publik ya, saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Kami ketengahkan sebuah topik informasi dari rangkuman reporter kami juga. Silakan kami ajak Anda bergabung bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan atau saat ini terkait seperti apa situasi kondisi di tempat tinggal Anda ingin Anda sampaikan kepada kami, boleh ya di sambungan 0811531945. Kami juga buka untuk di via telepon live, bisa untuk Anda mengabarkan kepada kami seperti apa nih untuk barangkali ada hal-hal yang perlu menjadi bahasan kita juga bersama, diskusi kita untuk pagi hari ini, boleh ya. Anda langsung tersambung di via telepon, saya tunggu partisipasinya hingga pukul 9 pagi di 0811531945. Yang ingin bergabung untuk di via SMS, WhatsApp juga masih di nomor yang sama, silakan pendengar. Anda ingin menyampaikan aspirasinya, ada unek-unek yang ingin Anda sampaikan, atau barangkali juga ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dan ini urgent begitu ya, perlu dibahas bersama untuk dicarikan solusinya seperti apa. Boleh, kami tunggu partisipasi Anda. Sekali lagi, kami ajak Anda untuk bergabung di 0811531945.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

tidak, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah.

0: Anda pasti bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Opini Publik. Kami ketenangkan sebuah topik pendengar, informasi dari rangkuman reporter kami. Ini terkait menang lomba usaha kesehatan sekolah dari SDN 004 Nunukan yang meraih juara satu tingkat Kabupaten Nunukan dalam lomba usaha kesehatan sekolah. Dan pendengar, hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SDN 004 Nunukan, Ibu Nur Laila, yang mana SDN 004 ini telah mengikuti lomba usaha kesehatan sekolah atau UKS dan meraih juara satu tingkat kabupaten. Kemudian juga lanjut untuk mewakili ke tingkat provinsi dan meraih juara tiga dari beberapa sekolah di Provinsi Kalimantan Utara. Juara satu diraih oleh Kabupaten Bulungan dan juara dua diraih oleh Sekolah Kabupaten Tanah Tidung. Dan adapun penilaian UKS ini seperti pendidikan kesehatan, kemudian juga ada pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Dan ia juga mengungkapkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti lomba UKS, seperti sekolah harus memiliki saluran pembuangan air, kemudian juga harus ramah lingkungan, ramah anak, dan sekolah harus bersih. Kami hadirkan informasi berikut topik bahasan kita bersama untuk di Opini Publik pagi hari ini. Yang sudah miskol-miskol juga di 0811531145. Terima kasih pendengar. Kami kembali informasikan ya, bila mana ada hal-hal ingin Anda sampaikan atau juga saat Anda keluar rumah barangkali seperti itu, kemudian menemui melihat langsung ya suatu peristiwa kejadian penting, ingin Anda kabarkan, boleh ya Anda langsung tersambung sekali lagi di nomor interaktif RRI Nunukan, di save saja 0811531145. Dan untuk di setiap program yang kami hadirkan untuk Anda, silakan untuk Anda berpartisipasi sharing informasi untuk pendengar RRI Nunukan. Baik, dan yang sudah menyapa kami juga, terima kasih kebersamaan dan partisipasi Anda pendengar untuk di pagi hari ini. Kami akhiri ya, untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 9 pagi hari nanti, kami masih akan update informasi lainnya pendengar, yang akan kami hadirkan juga ragam informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Tetaplah update informasi bersama RRI Nunukan, tim Nunukan pagi yang bertugas.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda pendengar, ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

0: Kami update informasi dari rangkuman reporter kami pendengar kali ini terkait panitia seleksi penerimaan murid baru SPMB di SD Negeri 001 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi dapat menyelesaikan tahapan akhir administrasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Panitia menghubungi masing-masing orang tua melalui nomor telepon yang didaftarkan saat proses pendaftaran. Mereka diingatkan untuk segera melakukan pendaftaran ulang sebagai syarat akhir sebelum calon siswa resmi diterima sebagai peserta didik baru. Dan pendengar, disampaikan Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 001 Nunukan, Hamdana, pendaftaran ulang merupakan tahapan wajib ya ini bagi seluruh calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi, dan apabila hingga batas waktu yang ditentukan calon siswa tidak melakukan pendaftaran ulang tanpa memberikan keterangan, status kelulusannya dinyatakan gugur dan dianggap mengundurkan diri atau memilih melanjutkan pendidikan di sekolah lain. Lebih lanjut disampaikannya, hingga hari terakhir pendaftaran ulang tercatat sebanyak 102 dari 110 calon siswa yang dinyatakan menyelesaikan proses daftar ulang. Sementara itu, panitia masih terus menghubungi orang tua dari 8 calon siswa lainnya agar segera menyelesaikan tahapan administrasi sebelum batas waktu berakhir. Kami update informasi berikut untuk Anda pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk di program musik dan informasi pagi hari ini.
1: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, kami update informasi lainnya untuk Anda, masih informasi dari rangkuman reporter kami. Terkait salah satu produk unggulan yang ditampilkan merupakan anyaman rotan dengan sentuhan motif etnis budaya Nunukan, termasuk juga motif batik Dulan Tatibu yang memadukan unsur budaya suku Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Disampaikan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Mardiana, produk anyaman tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan melalui kolaborasi Dekranasda, TPPKK, dan juga organisasi perangkat daerah teknis. Menurutnya, masyarakat di wilayah 4 tersebut memiliki keterampilan menganyam yang diwariskan secara turun-temurun. Potensi itu terus didorong melalui pelatihan agar menghasilkan produk yang lebih bernilai jual. Selain meningkatkan kapasitas pengrajin, pemerintah daerah juga membuka akses pemasaran dengan mengikutsertakan produk UMKM pada berbagai pameran. Ia menambahkan kualitas anyaman rotan asal Nunukan dinilai mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, pelaku UMKM terus didorong menghadirkan inovasi dari sisi desain, model, dan kualitas produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik minat konsumen. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar, di program musik dan informasi untuk pagi hari ini. Silahkan ya, barangkali juga ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita di sela-sela aktivitas rutin Anda, boleh di 0811531119.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, kami kembali hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kali ini satu pengumuman ya terkait rilis panggilan, tepatnya di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 kemarin, pendengar, atas nama Rismawati AMD AB sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nunukan atas perintah hakim dalam perkara nomor 165/PDT-G/2026/PANNK telah memanggil Hasril bin Moleng, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di dahulu beralamat di Pembeliangan RT 003 Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari tanggal Selasa 10 November 2026 pukul 9 WITA, giliran sidang sesuai urutan antrian sidang, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan Komplek Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mirnawati binti Amir sebagai penggugat melawan Hasril bin Moleng sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama tertanda jurusita pengganti Rismawati AMD AB. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, masih di program musik dan informasi bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, kami kembali hadirkan informasi untuk Anda, masih informasi terkait rilis panggilan ya. Telah memanggil Ramli bin Salami, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di dahulu tinggal di Jalan Hasanuddin RT 08 Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Nunukan pada hari tanggal Rabu 11 November 2026 pukul 9 WITA. Giliran sidang sesuai urutan antrian sidang, bertempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Darna binti Patta sebagai penggugat melawan Ramli bin Salaming sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Tertanda jurusita pengganti Izhar Arjuna SH dari Pengadilan Agama Nunukan.

Sebagai pembeli, kita harus memperhatikan beberapa hal penting dalam membeli makanan cepat saji. Pertama, perhatikan tanggal dan tahun produksinya. Kedua, perhatikan protein dan kandungan yang ada di dalamnya. Dan terakhir, perhatikan produk bahwa tidak berubah warna dari aslinya dan tidak berjamur.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas di program musik dan informasi kami akhiri. Saya sekaligus mengakhiri jumpa kita bersama kami tim Nunukan pagi yang bertugas. Ya, terima kasih dan pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda, silakan yang ingin sharing informasi di sambungan 08115311945 di via SMS boleh, WhatsApp juga silakan ya. Terima kasih, selamat pagi, dan untuk selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan siang yang bertugas hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10:18 waktu Indonesia Tengah. Empat mata ada baginda setelah menghibur kita semuanya. Dan pendengar, saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026. Saya Izar Arjuna Esa sebagai jurusita pengganti pada pengadilan agama Nunukan atas perintah hakim dalam perkara nomor 169 telah memanggil Ramli bin Salami, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di dahulu tinggal di Jalan Hasanuddin, RT 8 Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar data menghadap di muka sidang pengadilan agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 11 November 2026 pukul 9:00 waktu Indonesia Tengah. Giliran sidang sesuai aturan antrian sidang. Tempat ruang sidang utama pengadilan agama Nunukan kompleks perkantoran vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan di Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dharma binti Patah sebagai penggugat melawan Ramli bin Salaming sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan pengadilan agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Penanggung jawab Kepala RRI Nunukan dan jurusita pengganti Izar Arjuna. Dan mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog dalam studio yang berkaitan dengan kemaritiman yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, di mana dialog kita Indonesia ini tentu akan mengangkat tema dari pesisir ke panggung dunia, peran anak muda di Duta Maritim Indonesia. Nanti akan hadir Nurmalasari, merupakan Duta Maritim Indonesia Delegasi Kaltara pada tahun 2022. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog dalam studio. Dan pendengar dimanapun Anda berada, memang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara maritim terbesar di dunia. Lebih dari 2/3 wilayahnya ini merupakan lautan yang menyimpan kekayaan luar biasa. Namun kejayaan maritim Indonesia tidak akan pernah terwujud tanpa hadirnya generasi muda yang berani bermimpi, berprestasi, dan tentu menjadi agen perubahan. Dan hari ini kita akan mengupas kisah inspiratif seorang anak muda yang membuktikan bahwa mimpi besar tidak ditentukan oleh tempat lahir, melainkan oleh semangat untuk terus belajar, berkarya, dan tentu mengabdi bagi negeri. Dari pesisir Kalimantan Utara hingga membawa nama daerah di panggung nasional sebagai duta maritim Indonesia. Inilah tema yang sangat inspiratif pagi ini kita angkat, dari pesisir ke panggung dunia. Peran anak muda di duta maritim Indonesia. Bersama saya Rusli Mursalim. Selama hampir 25 menit ke depan kita akan berdialog bersama narasumber kita, ada Nurma Lasari. Nah, gimana Nurma Lasari? Aman?
1: Aman, Kak.
0: Nurma Lasari ini adalah Duta Maritim Indonesia Delegasi Kalimantan Utara pada tahun 2022 silam, dan yang akan berbagi pengalaman, perjuangan, tantangan, serta harapannya bagi generasi muda Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan kabupaten ini. Dan mari kita gali inspirasi, membuka wawasan, dan membangkitkan tentu semangat bahwa dari daerah-daerah perbatasan pun kita mampu melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang membawa harum nama Indonesia di mata dunia. Siap, kita mulai?
1: Siap.
0: Oke, kita sambil ngobrol santai-santai aja, berbagi pengalaman seperti tadi yang saya bilang dari awal. Kemudian kita ingin juga memperkenalkan, promosikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara, apa itu dunia maritim dan bagaimana peran anak muda dalam menggali potensi-potensi maritim yang ada di Kalimantan Utara yang mungkin belum tersentuh sepenuhnya. Silakan, Nurma Lasari.
1: Jadi untuk Duta Maritim ini didirikan oleh Aspek Sindo, Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Republik Indonesia, di mana dewan pembinanya ini adalah gubernur kita, Gubernur Kalimantan Utara.
0: Pak Zainal Arifin ya. Oke, tentu sebagai pembuka bisa diceritakan kira-kira bagaimana awal perjalanan hingga akhirnya dipercaya menjadi Duta Maritim Indonesia, khususnya delegasi Kalimantan Utara di tahun 2022.
1: Untuk awal perjalanannya itu di tahun 2021 itu masih di era COVID-19, tapi sudah agak lebih mendingan. Dan di situ saya masih duduk di bangku kelas 2 SMK. Tapi sebenarnya untuk background sekolah saya itu jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.
0: SMK Nunukan ya?
1: Iya, SMK 1 Nunukan. Nah, jadi kayak sebenarnya itu berbeda jauh sekali, karena saya belajar tentang pertanian, tapi saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya, sehingga saya ditawarkan oleh salah satu pengurus dari Aspek Sindo untuk pendiri Duta Maritim Indonesia ini. Beliau juga salah satu dosen di kampus swasta yang ada di DKI Jakarta. Dan pada saat awal pendaftarannya itu, saya tidak sangka bahwa ternyata untuk yang mengikuti lombanya itu seluruh Indonesia, sampai pesertanya itu ada ribuan. Tapi kita ada 3 seleksi. Yang pertama itu seleksi untuk pemberkasan, tapi ada esainya juga. Kita ditanya banyak sekali pertanyaan, tapi via online. Terus yang di situ awalnya saya tuh hanya kayak okay lah kita coba saja dulu, coba apalagi kan untuk Kalimantan Utara ini kan dia termasuk daerah kepulauan. Jadi saya ikut, saya gabung, dan saya kaget ternyata rata-rata pesertanya itu mahasiswa. Iya, sedangkan saya masih duduk di bangku sekolah. Iya. Nah, dan tapi pada saat SMK itu saya memang anaknya cukup aktif, walaupun saya dari desa, tapi saya suka belajar hal-hal baru. Qadarullah, saya masuk seleksi tahap 2, yaitu wawancara. Nah, pada saat seleksi wawancara itu semua peserta dikumpulkan yang awalnya 1000 lebih jadi 700 orang.
0: Oh, sistem gugur ya?
1: Iya, sistem gugur. Terus yang 700 orang ini seleksi wawancara lagi untuk dicari 34 orang untuk mewakili setiap provinsi. Jadi untuk daerah Kalimantan Utara kemarin ini yang daftar juga ada 30 orang lebih, dan saya juga lihat ada yang dari Tarakan, Bulungan, Tanjung Selor, dan saya satu-satunya peserta dari Nunukan. Qadarullah, seleksi-seleksi saya juga dikasih tugas untuk mengangkat isu-isu kemaritiman yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, mengangkat pariwisatanya, dan saya itu yang paling saya angkat itu budidaya rumput laut kita karena sangat-sangat terkenal.
0: Oh, budidaya rumput laut ya. Ya, tantangan paling besar Anda hadapi selama mengikuti proses seleksi maupun pembinaan pada waktu masuk tahap 2 ya.
1: Tantangan paling besar itu yang pertama, namanya kita dari desa, kita juga kayak masih bingung harus mulai dari mana, kita juga tidak tahu harus bertanya ke siapa. Terus saya gugup, takut, karena pesertanya itu mahasiswa kak, mahasiswa, dan sedangkan saya ini hanya pelajar dari dan yang terakhir itu bagaimana kan sistemnya itu kak, kita mengangkat potensi kemaritiman yang ada di provinsi kita. Kita masukkan di YouTube kak. Nah dari situ kita harus mencari viewers yang banyak apa, agar potensi dari tempat yang saya angkat ini dia bisa lebih terkenal. Tapi qadarullah banyak yang dukung. Pemerintah-pemerintah Kabupaten Nunukan juga banyak yang support. Dulu juga guru-guru sekolah saya. Sebenarnya ini saya agak lupa ya kak, karena sudah beberapa tahun yang lalu.
0: Iya, tapi ketika kita review kembali, apa yang inti Anda sampaikan terkait tentang video ya yang diupload di YouTube masalah rumput laut di situ?
1: Intinya itu saya mengangkat bahwa di Kalimantan Utara ini kita bukan hanya ada budidaya rumput laut yang sangat terkenal, tapi saya juga mengangkat tentang bagaimana ekspor impornya juga. Kemudian saya mengangkat tentang pengusaha-pengusaha yang perikanan air tawar kak, itu banyak sekali saya angkat. Dan saya angkat kampung saya karena kampung saya itu sangat-sangat terkenal.
0: Di mana?
1: Di desa Sungai Lancang.
0: Sungai Lancang?
1: Iya, Tanjung Harapan, Nunukan Selatan.
0: Oh, Nunukan Selatan, itu rumput lautnya terkenal sekali
1: sangat
0: itu ya?
1: Sangat terkenal kak.
0: Itu yang jembatan-jembatan Mamolo ya?
1: Iya, tapi saya agak masuk lagi ke dalam kak. Jadi saya ini betul-betul anak desa.
0: Oh, iya. Baik. Tapi kalau di sana kan bukan, belum masuk kategori desa ya? Masih,
1: masuk kak.
0: Iya, Tanjung Harapan itu desa ya? Kelurahan kali ya?
1: Kelurahan kak. Tapi saya tempat tinggal saya tuh di dalamnya lagi kak.
0: Ya bukan desa, kelurahan. Agak-agak terpencil ya, agak-agak jauh
1: agak
0: ya.
1: Terpencil
0: Tapi bukan berbicara masalah terpencil yang kita lihat di situ, potensi tempat Anda tinggal yang bisa membawa Anda terbang dan bisa mewakili Provinsi Kalimantan Utara menjadi duta maritim Indonesia. Nah, ini yang paling menarik nih, ada ribuan yang sudah banyak sekali. Bahkan Anda satu-satunya perwakilan dari Kabupaten Nunukan dari 30 orang yang dari Provinsi Kalimantan Utara, dan rata-rata semuanya sudah menginjak di mahasiswa. Ketika berbicara mahasiswa berarti jenjangnya lebih tinggi lagi dibandingkan siswa. Nah, ketika sudah proses akhir Anda seleksi gimana?
1: Sampai di DKI Jakarta itu saya kaget kak, ternyata saya betul-betul hanya satu-satunya pelajar dari 34 orang itu. Dan saya paling muda. Bahkan ada yang mahasiswa akhir, mahasiswa semester 5. Dan background mereka juga rata-rata ada yang kelautan kak, ada yang dari perikanan, ada anak pelayaran.
0: Dan ada Madi ya, mahasiswa Madi.
1: Iya, betul.
0: Oh, ada, sampai ada yang dari pelayaran ya mengikuti.
1: Ada kak.
0: Baik. Kemudian?
1: Tapi seru juga karena makin pada saat saya sudah di DKI Jakarta itu kan ada kegiatan juga musyawarah nasional. Nah, di situ ternyata pada saat kegiatan tersebut itu dihadiri oleh seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Jadi kayak saya bisa ketemu juga sama Menteri Kelautan dan Perikanan
0: Wahyu Trenggono ya.
1: Ya, saya juga ketemu sama mantan Menteri Pertanian. Pokoknya banyak sekali Kak
0: Amran Sulaiman pada waktu itu.
1: Iya. Saya juga ketemu sama Gubernur Kaltara.
0: Iya. Pak Jenal. Zainal Arifin.
1: Iya.
0: Apa kata Gubernur ketika Anda mewakili Kalimantan Utara dan satu-satunya yang bertahan mengalahkan 29 yang lainnya? Beliau, ada pesan-pesan yang dia titipkan? Apa?
1: Beliau itu awalnya kaget Kak, karena beliau kira saya itu dari Sebatik, padahal saya dari Nunukan. Nah, terus beliau kira saya sudah, saya seperti teman-teman saya yang sudah duduk di bangku kuliah. Terus pas saya kenalan, saya bilang saya masih pelajar Pak. Beliau kaget. Terus beliau tanya, kamu nanti mau kuliah di mana? Nah, inilah salah satunya kalau kita bergabung di Duta Maritim itu kita membuka banyak peluang. Dan kadarullah saya mendapatkan beasiswa dari Bapak Gubernur Kalimantan Utara.
0: Kemarin kuliah di mana?
1: Saya sekarang ini kuliah di Universitas Patria Arta Makassar. Salah satu kampus swasta di Makassar.
0: Patria Arta itu kalau enggak salah kepalanya Pak Bastian Lubis ya?
1: Benar.
0: Itu banyak sekali tuh. Ya, kebetulan saya juga bagian daripada yang memfasilitasi untuk anak-anak perbatasan ketika yang sulit untuk ingin berangkat kuliah di sana. Bagi sulit mau komunikasi, tinggal datang saja ketemu langsung, bisa dapatkan informasi-informasinya. Karena memang Patria Arta ini sudah ada ribuan memang difasilitasi untuk anak-anak yang tidak mampu tapi memiliki potensi dan kemampuan untuk bisa bersaing ke tingkat-tingkat nanti secara nasional maupun internasional. Dan ini juga bagian daripada mempersiapkan generasi emas 2045 mendatang. Dan kelebihan daripada Patria Arta itu ketika Anda selesai dan sudah mendapat sebuah sertifikat pengakuan untuk Anda bisa bekerja dimanapun, dan di kampus-kampus lain itu belum ada menerbitkan hal-hal seperti itu.
1: Betul.
0: Itu menarik sekali ya. Oke, baik. Lanjut cerita. Ketika Anda dinobatkan sebagai Duta Maritim, bagaimana kelanjutannya? Yang Anda harus memiliki tanggung jawab apa yang harus Anda lakukan ketika selesai acara balik ke Kalimantan Utara, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang dilakukan dan sebagainya. Coba ceritakan perjalanan-perjalanannya ini.
1: Selesai kegiatan itu kami setiap duta yang mewakili provinsi itu kami harus memberikan program kerja apa yang kami berikan, program kerja apa lagi yang akan kami lakukan. Dan untuk Duta Maritim ini masa bakti kami kemarin hanya 6 bulan. Karena di 6 bulan sebelumnya itu sudah masa seleksi. Dan itu juga pas pada saat zaman COVID. Jadi pas saya pulang ini saya bekerja sama dengan Angkatan Laut yang ada di Nunukan Selatan juga. Terus saya juga ikut, saya pergi ke Sebatik. Pokoknya kami bekerja sama dengan banyak instansi Kak. Dan itu masa baktinya selama 6 bulan.
0: Selama 6 bulan, baik. Nah, sebagai daerah pesisir dan perbatasan, apa kira-kira keunggulan Kalimantan Utara yang perlu lebih dikenal secara nasional ketika Anda menjabat sebagai Duta Maritim yang memang sampai saat ini mungkin belum terlalu terekspos?
1: Kalau Nunukan ini gerbangnya tempat kelautannya Kak, karena seperti yang kita tahu mungkin sudah sangat terkenal bahwa budidaya rumput laut Nunukan ini betul-betul sangat dia bisa meningkatkan apa ini Kak?
0: Potensinya gitu ya.
1: Ekonominya. Karena sempat pada tahun 2023 atau 2022 ekonomi Nunukan itu menjadi paling naik Kak, sampai tingkat ketiga.
0: Begitu ya?
1: Iya Kak. Apalagi makin kesini. Dan kodarulanya juga untuk teman-teman dari Nunukan, Tarakan, mereka tuh sportif juga. Jadi banyak juga adik-adik di bawah saya yang ikut ajang lomba Duta Maritim Kak. Jadi dia melanjutkan proker-proker kami. Dia juga membuat program kerja baru.
0: Gitu. Kalau data-data selanjutnya ketika Anda selesaikan tahun 2022 tuh, 6 bulan. Hingga 2026 jenjang itu ada nggak ya perwakilan dari Nunukan?
1: Ada kak. Pada saat 2023 ada teman saya juga yang dari Tarakan. 2024 juga ada senior saya dari Sebatik. Terus ada juga yang anak Nunukan kak. Pokoknya setahu saya ini teman-teman yang ikut Duta Maritim itu ada yang dari Tarakan, Sebatik, dan Nunukan.
0: Oh, baik.
1: Jadi tinggal tahun ini lagi nih kak, mau dicari penerusnya.
0: Oh, tahun ini lagi berjalan ya?
1: Iya, lagi berjalan kak. Sedang udah lama buka pendaftarannya kok.
0: Oh, belum pendaftaran belum dibuka tapi masih dalam proses
1: iya,
0: nih semuanya.
1: Iya, sebentar lagi kak, karena lagi. Di bulan 8 itu sudah mulai.
0: Sudah mulai ya. Apa sih sebenarnya berkas-berkas yang perlu disiapkan ketika ingin menjadi peserta untuk ikut bersaing menjadi duta genre pesisir maritim?
1: Kalau untuk duta maritim itu tidak ada berkas yang.
0: Tidak ada ya?
1: Iya kak. Hanya saran saya untuk teman-teman yang tidak memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang maritim, ilmu-ilmu tentang kelautan itu, saran saya untuk pelajari lagi, belajar. Tapi jangan berkecil hati walaupun kita bukan background kita bukan dari kelautan dan sebagainya, tapi di situ kita harus ngepush diri kita untuk belajar karena kemarin saya itu seperti itu kak. Saya jurusan pertanian, saya tidak tahu tentang perikanan dan kelautan, yang saya tahu hanya tentang budidaya rumput laut Nunukan yang sangat terkenal. Jadi dari situ saya juga tertarik. Nah, jadi saya belajar.
0: Iya. Ini menarik. Kira-kira dari pengalaman Nurma Lasari ini, apa bentuk kontribusi nyata ini yang bisa dilakukan oleh pelajar, mahasiswa untuk menjaga ekosistem laut?
1: Kontribusi nyata yang paling bisa kita lakukan itu adalah yang pertama, bagaimana kita harus sadar dulu sama lingkungan-lingkungan kita. Sadar dengan lingkungan sekitar, guys, jangan membuang sampah sembarangan.
0: Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Apalagi kan sekarang juga media sosial itu kak sangat-sangat sangat-sangat tinggi dan kita juga bisa contohnya saya itu walaupun sebenarnya masa jabatan saya sudah selesai tapi untuk ilmu-ilmu yang kemarin sempat saya dapatkan itu saya share lewat media sosial. Jadi saya suka bikin vlog apa. Jadi untuk biar adik-adik itu banyak yang lebih tertarik.
0: Oh, ada vlognya ya?
1: Ada.
0: Apa nama vlognya?
1: Follow Instagram saya.
0: Apa namanya?
1: Nurma Lasari.
0: Bagaimana cara follow-nya?
1: Follow Instagram saya dan lihat konten-konten saya mengangkat isu-isu kemaritim.
0: Apa saja isi-isi konten di dalam selain isi maritim yang di dalamnya?
1: Isi konten vlog-vlog saya di Makassar sebagai anak rantau yang jauh dari keluarga, kegiatan-kegiatan, dan karena saya juga kuliahnya itu jurusan keperawatan ya. Jadi saya juga mengangkat tentang kesehatan.
0: Dunia kesehatan ya.
1: Iya.
0: Kolaborasi antara maritim dan dunia kesehatan.
1: Iya.
0: Itu penting
1: kita
0: itu.
1: Kita harus mencoba semuanya.
0: Potensi gizi, protein, apa semua dari rumput laut maupun ikan yang berada di laut dikombinasikan dengan kesehatan.
1: Betul.
0: Oke. Kita menuju ke sesi selanjutnya. Ini menarik juga ini ketika kita berbicara maritim, berbicara Provinsi Kalimantan Utara, salah satu provinsi termuda di Indonesia ya, urutan ke-34 setelah yang lain-lainnya. Dan memang potensi-potensi maritim kita di wilayah Kalimantan Utara ini banyak sekali, namun belum tersentuh maksimal. Nah, tentu banyak sentuhan-sentuhan dan ikut kontribusi yang lain. Dan ini bukan hanya tugas daripada Duta Maritim saja, tetapi menjadi tugas kita semuanya. Apa yang Anda sudah lakukan sehingga masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Utara ini tidak hanya diam melihat kondisi-kondisi seperti itu. Termasuk tadi, jangan sampai buang sampah sembarangan di laut, ini dan sebagainya. Karena kadang sampah-sampah yang terbuat dari plastik-plastik itu lama dan bisa menyebabkan biota laut itu mati ya, apalagi karang-karang bisa rusak dan sebagainya. Apa yang sudah Anda lakukan?
1: Yang sudah saya lakukan dalam waktu 6 bulan ini kak, itu yang pertama saya mengajak teman-teman volunteer yang ada di Sebatik, di Tarakan untuk berkolaborasi bagaimana kita pertama itu melakukan penanaman mangrove. Yang kedua Kita kadang itu kita ada gotong royong, Kak. Jadi di 2022 kemarin itu sempat kami adakan gotong royong rutin seminggu sekali atau kadang dua minggu sekali, sambil juga untuk meningkatkan silaturahmi. Dan pokoknya banyak volunteer-volunteer dari Nunukan, Tarakan yang saya ajak kerjasama dan berkolaborasi, Kak.
0: Dan itu masih berlanjut?
1: Masih, Kak, masih berlanjut. Tapi dilanjutkan lagi oleh adik-adik di Duta Maritim yang tahun-tahun kemarin, Kak, di atas saya. Dan mereka kembangkan juga, Kak, karena kan setiap Duta Maritim itu punya program kerjanya masing-masing. Jadi program kerja yang sebelumnya tetap dijalankan, tapi mereka kembangkan lagi dengan program kerja yang baru.
0: Baik-baik. Kalau menurut Anda, kalau dari kacamata Normala Sari ini, apakah saat ini kira-kira minat anak muda terhadap sektor maritim sudah cukup tinggi, atau biasa-biasa saja, atau menganggap masa bodoh, atau gimana?
1: Kalau untuk sekarang sepertinya yang saya lihat itu minatnya masih sangat kurang. Sangat kurang, karena entah, saya juga bingung. Tapi untuk minatnya itu sangat kurang. Tapi entah karena mereka juga belum terlalu tahu apa itu Duta Maritim dan sebagainya. Jadi itulah perlunya peran di sini sih kami sebagai generasi muda untuk mempromosikan dan mengangkat semua isu-isu kemaritiman. Jadi biar yang tidak tahu menjadi tahu dan mereka bisa tertarik untuk bergabung.
0: Baik, untuk saat ini dunia maritim yang ada di Kalimantan Utara, khususnya tempat di Kabupaten itu kan, apakah ada nama-nama kelompok mereka di sini?
1: Kalau untuk di sini
0: atau nama-nama grup atau apalah istilahnya untuk mantan duta-duta ya, duta maritim.
1: Kalau untuk grupnya itu, Kak, kami per delegasi, Kak.
0: Oh, delegasi.
1: Iya.
0: Delegasi itu gimana bentuknya dia?
1: Maksudnya kami yang dari Kaltara bersatu. Kami juga ada buat grup apa. Jadi kayak di situ didiskusikan semuanya, Kak.
0: Oh, bentuknya di grupnya WhatsApp atau Kak ada
1: WhatsApp? Tapi kalau misalnya kan ini, Kak, kami kan ada yang kuliah, tapi rata-rata semuanya sudah pada kuliah, Kak, dan kuliahnya itu di luar Kalimantan. Yeah. Tapi kalau saat pulang seperti ini kami reuni, Kak, kami bahas lagi.
0: Kumpul
1: ya,
0: lagi.
1: Yeah.
0: Kalian ada nggak di medsos khusus nama grup kalian khusus?
1: Ada.
0: Seperti di Facebook atau di Instagram yang ada, Anda bilang, Kak, tadi ada memang khusus di situ ya,
1: ada.
0: Pecinta Maritim Indonesia gitu. Apa namanya?
1: Kalian kepoin aja Duta Maritim Kalimantan Utara.
0: Oh, Duta Maritim Kalimantan Utara. Baik, baik, baik. Jadi siapa saja bisa bertanya di situ ya?
1: Bisa, dan siapa tahu ada yang mau bergabung juga sama kami.
0: Oh, apa syaratnya kalau ingin bergabung?
1: Syaratnya yang ingin bergabung mau belajar, Kak. Karena proses saya juga itu pas awal, saya kan angkatan pertama, Kak, jadi tidak ada tempat saya bertanya. Kayak saya memulainya juga bingung. Dan pada saat itu sih saya juga masih sangat-sangat muda. Jadi tidak ada tempat untuk bertanya. Saya hanya modal searching, Kak, mental googling. Jadi tanya Google
0: ya.
1: Iya,
0: ada pendamping-pendamping seperti itu.
1: Kalau untuk pendamping itu alhamdulillah ada, tapi pada saat saya sudah mau berangkat yang sudah mewakili Kalimantan Utara itu baru ada.
0: Baru ada.
1: Tapi
0: ya,
1: alhamdulillah sangat disupport sama pemerintah setempat, ibu bupati juga mantan bupati kemarin.
0: Pada waktu itu ya?
1: Iya.
0: Didukung disupport. Betul.
1: Didukung
0: ya?
1: Sama dinas perikanan juga. Sebenarnya banyak instansi yang mendukung saya.
0: Oh, baik. Mulai dari Nunukan hingga tempat keberangkatan.
1: Iya,
0: ya?
1: Sampai di Tanjung Seler juga sampai. Dari Pemprov juga.
0: Oh, iya kan 30 orang.
1: Iya.
0: Kita yang menang jadi duta, masa gak didukung.
1: Iya.
0: Ini Kalimantan Utara ini kita terkenal dengan kelautannya. Kira-kira bagaimana potensi kelautan dan perikanan Kalimantan Utara menurut pandangan Anda?
1: Potensinya itu sangat besar, sangat besar sekali. Apalagi selain budidaya rumput laut juga di sini kan banyak budidaya ikan air tawar dan sebagainya. Jadi untuk ekspor impor kita itu sangat-sangat tinggi. Apalagi sekarang kan rumput laut itu sedang naik-naiknya.
0: Berapa sekarang 1 kilo?
1: Kalau tidak salah terakhir kemarin itu 30.000.
0: 30.000 ya?
1: Iya.
0: Itu kadar tinggi kali ya?
1: Iya.
0: Yang berapa kadar?
1: Kalau anunya tuh kak ada yang 28, ada 27.
0: Kadar 28 ya? Iya. Itu yang harga 30 kali?
1: Iya.
0: Kalau yang kadar-kadar 41, 42 mungkin masih main-main deh, rata-rata 22 ya? 22 ribu
1: iya.
0: Ya?
1: Iya, tapi kalau di tempat saya itu kak sudah masuk 30.
0: 30 ya?
1: Iya.
0: Nah, ini nama molo ini kencang-kencang semua nih. Ini pentingnya ketika kita mempertahankan dan memperkuat dunia maritim, khususnya potensi-potensi yang ada di Kalimantan Utara. Kalau untuk di Kabupaten Nunukan, rumput laut, harganya dia ya, bisa naik turun, bisa iya, naik bisa turun, fluktuasi, namun yakinlah dan percayalah kerja keras dia akan pernah mengkhianati hasil. Ketika Anda tetap berpegang teguh terhadap penghasilan Anda, pasti akan ada keajaiban. Pernah harga rumput laut menembus sampai 40 ribu lebih dan tiba-tiba turun dan banyak yang beralih profesi dari rumput laut ke yang lain. Dan saat ini yang tetap masih bertahan sekarang sudah mulai menikmati kembali. Nah itu salah satu peluang daripada maritim adalah budidaya rumput laut. Namun rumput laut lagi terbagi-bagi. Ada rumput laut kotoni untuk di wilayah Kabupaten Nunukan yang saat ini dikembangkan, dan ada lagi potensi rumput laut ketika dikembangkan, rumput laut anggur yang harganya per kilo mencapai 500.000, ekspornya ke wilayah Korea Selatan, Jepang, Cina dan daerah negara-negara sekitarnya. Itu sebuah peluang yang harus ditangkap anak-anak muda di wilayah Kabupaten Nunukan. Potensinya adalah ketika rumput laut kotoni sudah bisa tumbuh pesat dan berkembang di lautan kita dengan kondisi air bentuk seperti itu, otomatis potensi rumput laut yang lainnya bisa dikembangkan dengan harga ekonomi yang cukup tinggi. Baik, Nurmal Asari, banyak anak muda yang merasa minder karena berasal dari daerah. Apa pesan Anda bagi mereka?
1: Pesan saya itu kalian jangan minder, justru kalian harus ngepus diri kalian untuk berani keluar dari zona nyaman. Karena terus terang saya juga, kalau saya nggak ngepus diri saya, mungkin saya nggak akan sampai di sini. Jadi kalian harus belajar hal baru, walaupun kalian background kalian entah di pendidikan, di pertanian dan sebagainya, bukan berarti itu penghalang kalian untuk belajar sesuatu yang baru lagi.
0: Baik, menurut Anda apa cita-cita besar Indonesia sebagai negara maritim yang harus diwujudkan dalam 10 atau hingga 20 tahun ke depan?
1: Bagaimana maritim Indonesia menjadi negara yang paling terkenal lah ke atas kemaritimannya. Karena kan di Indonesia ini kan kita lebih kepulauan kita itu 2 sampai 3% dibanding lautnya kak, jadi laut kita itu sebenarnya sangat luas. Jadi potensinya juga pasti sudah sangat luas.
0: Sangat luas ya. Yang terakhir sebagai penutup, apa pesan dan harapan Anda kepada seluruh generasi muda Indonesia khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini agar terus berani bermimpi, berkarya dan mengharumkan nama bangsa?
1: Jadi untuk teman-teman terutama di daerah perbatasan, walaupun kita ibaratnya itu kayak anak di ujung negeri, kita tuh harus betul-betul kayak, bukan berarti kita di daerah perbatasan kita juga terbatas nih untuk memulai semua pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Jadi kalian harus mencoba, karena saya saja ini sebenarnya semester akhir, tapi saya tidak berhenti untuk mengangkat kemaritiman-kemaritiman yang ada, terutama di provinsi saya. Saya tetap mengangkat terus, karena saya tahu kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
1: Iya, betul.
0: Itu aja? Ada lagi yang disampaikan?
1: Saya mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mensupport, dan untuk Bapak Gubernur Kalimantan Utara, mungkin Bapak lupa sama saya karena sudah lama kita tidak ketemu Pak. Terakhir saya ketemu beliau itu pada saat saya terima beasiswa, dan itu masih mahasiswa baru. Pak, terima kasih Pak, karena berkat Bapak saya bisa kuliah dan sebentar lagi saya wisuda. Terima kasih Pak. Bahkan Gubernur itu kemarin menawarkan saya itu ada 2 beasiswa Kak. Yang satunya beasiswa kedokteran di Cina, tapi saya pilih S1 keperawatan di Makassar. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk partner saya yang selalu mensupport saya.
0: Oke, silakan sampaikan kepada Pak Gubernur Anda mengundang beliau pada wisuda Anda nanti.
1: Pak, Terima kasih. Yang pertama itu makasih gugup kak.
0: Insya Allah gue betul nonton.
1: Iya. Bang, Pak ini saya Pak mahasiswa angkatan pertama yang Bapak berikan beasiswa. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Yayasan Patria Arta karena kami yang anak di ujung desa ini, anak yang di ujung negeri di daerah perbatasan itu bisa melanjutkan kuliah, bisa masuk di universitas, dan kami merantau juga banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Semoga nanti pada saat saya wisuda Bapak Gubernur Kalimantan Utara bisa hadir karena kami angkatan pertama Pak.
0: Oke, angkatan pertama ya di Patriarta.
1: Iya, angkatan pertama untuk yang penerima beasiswa dari Kaltara.
0: Sekaligus angkatan pertama juga yang di Duta Maritim.
1: Benar.
0: Baik, semua serba angkatan pertama. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita tahu perjalanan Nurmalasari membuktikan bahwa prestasi tidak mengenal batas geografis. Dari pesisir Kalimantan Utara lahirlah semangat yang mampu menembus panggung nasional dan menjadi inspirasi untuk generasi muda Indonesia. Laut bukan sekedar hamparan air yang memisahkan pulau-pulau, tetapi merupakan sumber kehidupan, kekuatan ekonomi sekaligus identitas bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Menjaga laut berarti menjaga masa depan Indonesia. Nah, semoga dialog pagi ini menjadi penyemangat bagi seluruh generasi muda khususnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara terus belajar, berinovasi, mencintai laut serta berani mengambil peluang demi mengharumkan nama daerah dari Indonesia, dari paling ujung negeri, negara depan Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodian itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa, walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat dakuin dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat

0: tetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk TM Ahli Cagar Budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita sulampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal, ya gitu.
2: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
3: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ, ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal, kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada, ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
3: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
0: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
3: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli

0: kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada tiga, yang mengapani tidak tiga orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, barulah bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya, karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk jururawatnya. Jadi di katanya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun sehingga

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang warga India terharu atas perhatian rakyat Indonesia untuk PM Modi. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan haru dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta. Dev Anand, warga asal India yang menetap di Yogyakarta, menyampaikan kegembiraannya karena dapat melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan PM Modi. Apalagi kedua pemimpin negara tersebut berada di Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia. Dev Anand tidak menyangka dapat bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo dan PM Modi. Dev Anand telah menetap di Yogyakarta selama 37 tahun. Dev juga menyampaikan apresiasi untuk Presiden Prabowo atas sambutan yang hangat untuk pemimpin negaranya. Rasa terima kasih juga disampaikan untuk rakyat Indonesia atas sambutan yang meriah untuk PM Modi. Anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki dan perempuan memberikan sambutan yang meriah untuk PM Modi. Mereka berdiri sepanjang jalan di tengah cuaca terik sambil melambaikan bendera merah putih dan bendera India. Perhatian yang diberikan Presiden Prabowo dalam sambutan hangat dari rakyat Indonesia meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Dev dan diaspora India lainnya di Indonesia. Bagi Dev, belum pernah ada pemimpin negara yang rakyatnya memberikan perhatian istimewa untuk pemimpin dunia kecuali di Indonesia. Bagi Dev, hubungan yang terjalin antara Presiden Prabowo dan PM Modi mencerminkan kedekatan dua pemimpin yang sama-sama mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan ungkapan sederhana, dia menggambarkan keduanya sebagai sosok yang memiliki semangat pengabdian yang sama untuk rakyat. Dev pun menyampaikan harapannya agar hubungan baik Indonesia dan India terus berkembang di bawah kepemimpinan kedua tokoh tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas berbagai upaya yang dilakukan masyarakat. Kami sangat berterima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo juga untuk Indonesia maju terus dan maju hidup sejahtera Indonesia, ucap Dev dengan penuh semangat. Itu dia pendengar, informasi kedekatan dari Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri India yang saat ini berada di Candi Prambanan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Gigi Andai dan Kerendai. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang tanggal 9 Juli memperingati hari apa? Ini momen penting dan sejarahnya. Yuk sama-sama kita simak. Tanggal 9 Juli 2026 diperingati sebagai sejumlah momen penting di Indonesia maupun berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah, teknologi, hingga perjalanan kemerdekaan suatu bangsa. Melansir National Today, tanggal 9 Juli juga diwarnai sejumlah peringatan internasional. Selain hari kemerdekaan Argentina, sementara di Indonesia, tanggal ini dikenal sebagai hari satelit Palapa yang menandai peluncuran satelit komunikasi pertama di Indonesia. Berikut sejumlah momen penting yang diperingati setiap tanggal 9 Juli. Hari Satelit Palapa. Hari Satelit Palapa diperingati setiap 9 Juli untuk mengenang peluncuran satelit komunikasi pertama milik Indonesia. Satelit tersebut diluncurkan pada 9 Juli 1979 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. Peluncuran satelit Palapa menjadi tonggak penting perkembangan telekomunikasi nasional. Kehadirannya memungkinkan komunikasi antar daerah berlangsung lebih cepat meski dipisahkan kondisi geografis kepulauan. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapati Gajah Mada pada masa Majapahit. Nama tersebut melambangkan semangat mempersatukan Nusantara melalui kemajuan teknologi komunikasi. Setelah diluncurkan, satelit membutuhkan sekitar 5 hari untuk mencapai orbit operasionalnya. Pengendalian satelit kemudian dilakukan melalui stasiun Bumi Cibinong, Jawa Barat. Kemudian hari kemerdekaan Argentina. Argentina memperingati hari kemerdekaan setiap 9 Juli sejak berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol pada 1816. Momentum tersebut menjadi tonggak berdirinya negara Argentina modern. Kemerdekaan Argentina diawali gejolak politik di Eropa akibat invasi Napoleon ke Spanyol. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya pemerintahan otonom di Buenos Aires pada 1810. 6 tahun kemudian Kongres Tucuman mengesahkan deklarasi kemerdekaan melalui pungutan suara. Keputusan tersebut menandai lahirnya negara Argentina yang merdeka dari kekuasaan Spanyol. Kemudian Fashion Day. Melansir National Today, Fashion Day juga diperingati setiap tanggal 9 Juli di berbagai negara. Peringatan ini menjadi ajakan berbagai kreativitas, ekspresi diri, dan perkembangan dunia. Masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengenakan pakaian favorit maupun mendukung karya perancang busana lokal. Hari ini juga menjadi pengingat bahwa fashion merupakan bagian daripada identitas budaya. Selanjutnya, National Sugar Cookie Day. Tanggal 9 Juli juga diperingati sebagai National Sugar Cookie Day, terutama di Amerika Serikat. Peringatan ini didedikasikan untuk mengenalkan kue gula yang telah menjadi bagian tradisi kuliner setempat. Sugar Cookie dikenal sebagai atau memiliki cita rasa sederhana dengan tekstur renyah dan lembut. Kue tersebut kerap dihias beragam warna saat perayaan maupun acara keluarga. Itu dia pendengar, tanggal 9 Juli itu momennya penting dan sejarahnya seperti apa sudah kita dengarkan bersama. Dan waktu menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Brada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor

0: Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Koshyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Koshyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta,

Arena Basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mix time compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Putih di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Bisa kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risur Starto, selamat

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak

Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990,

dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak

0: Indonesia.
1: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
2: El Ibe, Iniesta, Beckham, Kaká.
3: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
4: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
3: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Ma. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
4: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
5: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, Pro 3 RRI, dimanapun berada, para pendengar dan pemirsa, ada beragam informasi dan peristiwa aktual yang sudah kami siapkan. Termasuk diantaranya program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dan dinamika olahraga, serta berbagai peristiwa aktual lainnya.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan berita dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Nunukan, saya Rosdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12:44 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami informasikan terkait tentang rilis panggilan, di mana pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026, saya Rismawati sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nunukan atas perintah hakim dalam perkara nomor 165 telah memanggil Hasril bin Moleng, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu beralamat di Pembeliangan RT 3 Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Giliran sidang sesuai urutan antrian sidang. Tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mirnawati binti Amir sebagai penggugat melawan Hasril bin Moleng sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama yang disiarkan pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026 pukul 12:46 waktu Indonesia Tengah. Penanggung jawab dalam rilis panggilan ini adalah RRI Nunukan tertanda Adeliansa, sementara jurusita pengganti Riswanti AMD AB. Itu dia pendengar terkait tentang informasi panggilan terhadap Hasril bin Moleng terkait tentang urusan perkara cerai gugat antara Mirnawati binti Amir sebagai penggugat dan Hasril bin Moleng sebagai tergugat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru, aktual, tajam, dan terpercaya kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan kembali dua buah lagu, ada 5 Minutes Salah Apa dan Gigi Andai. Selamat mendengarkan.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Tirau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat. Dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malino Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut, dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20 kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas, dan selalunya ada les kuning seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang bentuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai, itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Rumah adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah, diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut Pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata Pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah Pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung, sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada kalau bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau serang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu, jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengkopi dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang menghibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami, tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusen akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik, zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu telah menunjukkan pukul 13:16 waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mengikuti Warta Nunukan Siang. Dan informasi kali ini kami hadirkan berkaitan masalah budaya. Di sini budaya yang tak kalah menarik yang kami akan informasikan terkait tentang menjemah laut warisang adat nelayan Rokan Hilir yang menjaga harmoni dengan alam. Pendengar, tradisi menjemah laut merupakan salah satu upacara adat masyarakat pesisir di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang diwariskan secara turun-temurun oleh para nelayan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus ikhtiar memohon keselamatan saat melaut. Tradisi ini juga diyakini sebagai upaya membersihkan laut dari berbagai gangguan gaib yang dipercaya dapat menghambat aktivitas para nelayan serta memohon agar hasil tangkapan ikan semakin melimpah. Hingga kini, menyemah laut masih menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat pesisir Rokan Hilir yang memiliki kehidupan yang sangat bergantung pada kekayaan laut. Dikutip dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, secara historis menyemah laut telah berlangsung sejak masyarakat Melayu Rokan Hilir mulai menetap dan menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan di kawasan pesisir selatan Malaka. Pada masa lalu, para nelayan mempercayai bahwa laut bukan sekedar uang mencari nafkah, tetapi juga memiliki kekuatan alam yang harus dihormati. Setelah perkembangan ajaran Islam di wilayah Riau, unsur-unsur adat tersebut mengalami penyesuaian hingga pelaksanaan tradisi lebih banyak diisi dengan doa bersama.

pesisir. Selain itu, upacara ini menjadi momentum memperkuat silaturahmi antar nelayan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat luas. Nilai kebersamaan penghormatan terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan serta tanggung jawab menjaga ekosistem laut menjadi pesan utama yang diwariskan kepada generasi muda melalui tradisi ini. Nah, pelaksanaan menyembah laut saat ini umumnya diawali dengan musyawarah masyarakat nelayan untuk menentukan waktu pelaksanaan. Rangkaian kegiatan meliputi doa bersama, pembacaan ayat suci Al-Quran, prosesi adat yang dipimpin pemuka adat. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan simbol-simbol adat ke laut sebagai lambang harapan akan keselamatan dan keberkahan rezeki. Di beberapa daerah pesisir, Rokan Hilir, tradisi ini juga diramaikan dengan pertunjukan seni budaya Melayu, kenduri masyarakat, serta kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kalangan. Selain sebagai upacara adat, menyembah laut kini mulai dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya yang memperkenalkan kekayaan tradisi masyarakat pesisir Riau. Nah, menariknya pendengar, pelestarian menyembah laut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat adat, kelompok nelayan, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui dinas yang membidangi kebudayaan dan pariwisata terus mendorong dokumentasi, pembinaan komunitas budaya, serta menyelenggarakan festival budaya agar tradisi ini tetap dikenal oleh generasi muda. Dukungan pemerintah Riau melalui program pelestarian budaya daerah juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi tersebut. Dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, menyembah laut diharapkan terus menjadi warisan budaya yang memperkuat identitas masyarakat Melayu pesisir sekaligus menjadi sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, budaya, dan lingkungan laut. Itu pendengar, informasi terkait tentang budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Rokan Hilir, Provinsi Riau. Baik pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu yang sudah kita susun baik untuk Anda. Ada Kangen Band Cinta Yang Sempurna, kemudian menyusul Kapten Malaikat Cinta. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kali ini kami hadirkan Body Q, tradisi zikir warisan leluhur Kampar yang terus dijaga masyarakat Kampar. Ini dia informasinya. Pendengar, Kabupaten Kampar Riau memiliki beragam tradisi yang tumbuh seiring kuatnya pengaruh adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Salah satu warisan budaya yang masih lestari hingga kini adalah Body Q, yaitu tradisi melantunkan zikir dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Tradisi ini telah berkembang secara turun-temurun di berbagai desa di Kampar dan menjadi bagian penting dalam kegiatan keagamaan masyarakat. Body Q diyakini berasal dari tradisi dakwah para ulama yang memadukan syiar Islam dengan budaya lokal sehingga ajaran agama lebih mudah diterima oleh masyarakat Kampar. Dikutip dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar, Body Q mengandung nilai budaya dan nilai keagamaan yang sangat kuat. Dari sisi budaya, tradisi ini mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, penghormatan kepada para ulama, serta pelestarian adat Melayu Kampar yang berlandaskan falsafah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Sementara dari sisi keagamaan, Body Q menjadi media untuk memperkuat keimanan, memperbanyak zikir kepada Allah, mempererat ukhuwah Islamiyah serta menanamkan akhlak mulia kepada generasi muda melalui lantunan zikir yang dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat diajak untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, Body Q umumnya digelar di masjid, surau, atau rumah-rumah warga pada berbagai momentum keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa syukuran, kenduri adat maupun acara keagamaan lainnya. Kegiatan dipimpin oleh tokoh agama atau imam yang diikuti oleh jemaah dengan irama zikir yang khas. Selain menjadi sarana ibadah, Body Q juga berfungsi mempererat hubungan sosial antar masyarakat, memperkuat silaturahmi dan menjadi media pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangan zaman. Di tengah arus modernisasi, keberadaan tradisi Body Q masih tetap dijaga meskipun intensitas pelaksanaannya di beberapa daerah mulai berkurang karena perubahan pola hidup masyarakat dan berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi lisan. Namun demikian, berbagai komunitas adat, tokoh agama, nenek mamak, serta masyarakat Kampar terus berupaya mempertahankan tradisi ini melalui pelaksanaan rutin dalam kegiatan keagamaan dan adat. Nah, kesadaran masyarakat bahwa Body Q merupakan identitas budaya sekaligus media dakwah menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungannya. Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar bersama perangkat daerah yang membidangi kebudayaan serta dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 Kementerian Kebudayaan terus mendorong pelestarian berbagai tradisi daerah melalui dokumentasi, publikasi, pembinaan komunikasi budaya, serta penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga eksistensi Body Q sebagai warisan budaya tak benda yang tidak hanya memperkaya khazanah budaya Melayu Riau tetapi juga memperkuat jati diri masyarakat Kampar di tengah perkembangan zaman. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Ada Kilo Project, Grimis 2023, dan Leto, Sandaran Hati. Selamat mendengarkan.

bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan, masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang jadwal pertandingan untuk 8 besar, di mana pukul 2 waktu Indonesia Barat tanggal 10 Juli 2026 atau dini hari nanti kita akan menyaksikan pertandingan Prancis melawan Maroko. Kemudian pada tanggal 11 pukul 1 waktu Indonesia Barat kita juga akan saksikan pertandingan Spanyol berhadapan dengan Belgia. Kemudian pada tanggal 12 Juli pukul 3 waktu Indonesia Barat Norwegia berhadapan dengan Inggris. Sedangkan pada tanggal yang sama 12 Juli pukul 7 waktu Indonesia Barat Argentina akan berhadapan dengan Swiss. Dan pada tanggal 15 Juli akan memasuki semifinal, akan disiarkan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Halnya juga tanggal 16 Juli 2026 pukul 1. Nanti dari tim-tim dari 18 besar yang akan berhadapan, yang dinyatakan menang ke semifinal, nanti akan di final dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami kembali sampaikan tepat pukul 2.14 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Nukan Siang. Tapi sebelumnya kembali kami hadirkan satu buah lagu, Love You No More. Selamat mendengarkan.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Untuk tahun ini alhamdulillah SMP untuk muridnya dapat semua kelas 789.
2: Volume embung bolong itu 5,70, kalau embung Bilal sendiri 3,80.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Nunukan tahun ini memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Curah hujan yang tinggi, ketersediaan air baku di embung Bolon dan embung Bilal Nunukan melimpah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan tahun ini memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP sederajat pada tahun ajaran 2026-2027. Program yang memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Andi Maskur mengatakan, berbeda dengan tahun yang lalu yang hanya menyasar peserta didik baru, pada tahun ini bantuan diberikan kepada seluruh siswa SD dan SMP sehingga jumlah penerima meningkat signifikan.
1: Untuk tahun ini alhamdulillah SMP untuk muridnya dapat semua kelas 789.
3: Lebih lanjut Andi Maskur menjelaskan distribusi seragam dilakukan secara bertahap. Tahap awal menyasar sekolah-sekolah di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Selanjutnya pendistribusian dilanjutkan ke wilayah daratan Kalimantan, Sebuku dan wilayah Krayan.
1: Untuk SMP hari ini persiapan untuk besok pengantaran di wilayah 3 di wilayah 4 Kebudaya sama Krayan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menyebut bantuan seragam gratis ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua sekaligus mendorong semangat siswa mengikuti pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Salma Amin melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, curah hujan yang tinggi, ketersediaan air baku di embung Bolon dan embung Bilal Nunukan melimpah. Delita melaporkan selengkapnya.
4: Kabak Teknik Perumda Air Minum Tirtataka Kabupaten Nunukan, Rusdiansa, mengatakan untuk ketersediaan air baku beberapa bulan terakhir ini tergolong aman. Dikarenakan di embung Bolong dan embung Bilal dipenuhi air hujan dan melebihi, bahkan sampai meluap. Untuk debit air baku masih cukup, apalagi saat ini curah hujan masih ada untuk penambahan kapasitas air tampungan di embung Bolong dan Bilal. Ia juga menyampaikan khusus di Nunukan sendiri sampai saat ini masih aman.
2: Nah, kalau untuk embung Bolong sendiri dengan sampai dengan saat ini kapasitas volume embung Bolong itu 5,70, kalau embung Bilal sendiri 3,80, kurang lebih seperti itu.
5: Meter.
2: Nah, iya.
5: Sebelum hujan deras kemarin artinya di bawah.
2: Iya, kalau embung Bolong sendiri kemarin dengan kondisi kemarau kemarin tidak ada hujan, bahkan itu sampai 90 cm, yang terakhir itu sekitar 85 cm. Nah, demikian juga yang ada yang di embung Bilal juga demikian.
4: Adanya penambahan air baku di kedua embung di Kabupaten Nunukan sangat berpengaruh bagi kebutuhan masyarakat. Apalagi beberapa waktu lalu terdampak kekeringan dikarenakan pasokan air berkurang, sehingga pendistribusian terbatas menyesuaikan debit air baku.
2: Kalau kapasitas debit air bakunya itu kan kurang lebihnya 25-30 liter per detik, sehingga kami menyesuaikan air yang masuk dari embung Bolong khususnya. Kalau embung Bolong sendiri, kalau embung Bolong itu kalau dalam tempo batas waktunya itu kurang lebih 15-20 hari tidak ada curah hujan, ya dia akan jauh drastis turunnya. Karena handalan debit kita itu kan cuma 25-30 cm.
4: Ia menambahkan pelayanan embung bolong ada dua instalasi pengolahan air atau IPA, yakni di Jalan Persemayan dan Pasir Putih, dengan kapasitas 100 liter hingga 10 ribu liter setiap hari. Di sisi lain, ada perubahan debit air di Persemayan 90 liter per detik, sementara di Pasir Putih 125 liter yang digunakan. Dalita Riri melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Target pemeriksaan kesehatan gratis Puskesmas Nunukan Timur baru mencapai 14%. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Nunukan Timur sepanjang triwulan kedua tahun 2026 kini masih menghadapi tantangan. Hingga saat ini realisasi capaian program prioritas tersebut baru menyentuh angka sekitar 14% dari total basis warga sekitar 14.000 jumlah penduduk di Kelurahan Nunukan Timur. Angka tersebut masih jauh dari target ideal pertengahan tahun yang seharusnya berada di kisaran 50%. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Apriana Lestari menjelaskan, pihaknya terus berupaya mengejar target dengan menerapkan sistem jemput bola di lingkungan RT. Namun di lapangan, petugas kesehatan justru membentur berbagai kendala klasik yang bersifat administratif hingga ketidaksesuaian data. Kendala yang dihadapi petugas saat ini masih sama, ada warga yang membawa NIK, tetapi setelah diperiksa ternyata tidak valid. Selain itu, jumlah sasaran yang dibebankan terlalu tinggi karena saat petugas turun ke lapangan, jumlah real warga tidak sesuai dengan jumlah data penduduk yang ada. Selain masalah data, minimnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara dini juga menjadi faktor penentu mandeknya grafik capaian PKG. Dr. Eka membeberkan adanya fenomena unik di mana warga yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan jemput bola cenderung orang yang itu-itu saja.
8: Kesadaran masyarakat ini untuk memeriksakan diri juga masih kurang. Sudah pun dijemput bola, sudah pun didatangin tempatnya, masih saja tidak ada yang berminat untuk memeriksakan diri. Jadi kami itu kadang agak setengah memaksa ketua RT-nya untuk mengumpulkan warganya. Jadi kami memang selama ini melibatkan kelurahan juga, melibatkan ketua RT juga untuk mengumpulkan warganya, tapi tetap saja yang datang ya itu aja Pak. Jadi kadang tuh kami mau mengejar capaian CKG enggak bisa karena yang datang.
7: Padahal Dr. Eka menegaskan bahwa tujuan utama dari PKG adalah mendeteksi secara dini potensi penyakit dalam tubuh masyarakat. Dengan deteksi awal, tim kesehatan dapat melakukan penanganan dan pencegahan lebih cepat sebelum kondisi pasien makin memburuk. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Siang. Informasi selanjutnya pendengar terkait instansi dan tokoh agama di Nunukan merespon penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
9: Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan kebijakan resmi pemerintah pusat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Momentum ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk menguatkan tali persaudaraan dan moderasi beragama di Nunukan. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Aliansah.
10: Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan sangat menghormati keputusan pemerintah pusat terkait dengan penetapan tanggal 13 Juli ini sebagai hari kepercayaan ya. Ini kita yang berada di perbatasan RI khusus yang ada di Kabupaten Nunukan ini adalah merupakan momentum untuk kita semua ya, menguatkan tali persaudaraan dan moderasi beragama di wilayah perbatasan NKRI ini.
9: Pemerintah pusat melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon mengeluarkan regulasi baru terkait hari tersebut. Kebijakan ini berlaku secara nasional bagi seluruh wilayah di Indonesia. Sementara itu, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Nunukan, Joni Saleh, turut memberikan pandangannya terkait implementasi putusan tersebut. Kebijakan ini dinilai relevan dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan umat beragama.
11: Mewakili FKUB dari Kabupaten Nunukan, saya mengapresiasi pemerintah untuk menetapkan tanggal 13 Juli ini sebagai hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam meningkatkan kerukunan ini, jadi kita selalu mensosialisasikan tentang kerukunan terhadap semua agama yang diakui oleh pemerintah.
9: Ketentuan 13 Juli ditetapkan sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditegaskan melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum nasional dalam pengakuan hari kepercayaan di Indonesia. Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, Pengadilan Agama Nunukan menekankan pentingnya isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan secara siri agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap status perkawinan. Sekaligus menjadi bagian upaya menyempurnakan kehidupan beragama. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
12: Ketua Pengadilan Agama Nunukan, Raden Abdul Berry, menekankan pentingnya isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan secara siri. Selain mendapatkan perlindungan hukum terhadap status perkawinan, isbat nikah juga dinilai menjadi bagian dari upaya menyempurnakan kehidupan beragama. Salah satu manfaat isbat nikah dalam urusan keagamaan adalah memudahkan pasangan suami istri memenuhi persyaratan administrasi untuk pengurusan ibadah haji. Sebab, perkawinan siri yang tidak tercatat menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki buku nikah sebagai bukti resmi status perkawinan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala jika dalam proses administrasi diperlukan bukti sah status perkawinan. Karena itu, melalui isbat nikah, pasangan suami istri memperoleh buku nikah sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi, termasuk dalam pengurusan ibadah haji apabila dipersyaratkan.
13: Orang yang menikah di bawah tangan, saya yakin, hakul yakin, tidak akan bisa sempurna Islam dan imannya. Kenapa? Orang yang pernikahannya tidak dicatat, tidak mempunyai buku nikah, sekarang ini bisa nggak bisa ya? Berarti nggak bisa melaksanakan rukun Islam dan iman dong.
12: Selain itu, perkawinan siri juga akan menyulitkan pasangan suami istri untuk memenuhi sejumlah persyaratan administrasi publik yang mensyaratkan buku nikah. Karena itu, pentingnya isbat nikah agar status perkawinan mendapatkan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak.
13: Jadi, isbat nikah ini sangat penting. Karena apa? Karena untuk melindungi orang-orang yang menikah di bawah tangan. Jangan sampai kemudian pernikahan siri ini, anak yang dilahirkan tidak diakui oleh negara.
12: Ia menambahkan, meski perkawinan siri dapat sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum administrasi karena tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat berdampak pada terbatasnya akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk pendidikan bagi anak akibat kendala administrasi kependudukan. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan terkait Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Nunukan menggelar BIMTEK penggiat P4GN pemberdayaan lembaga pendidikan bersih narkoba. Delita kembali menurunkan laporannya.
14: Puluhan guru di Kabupaten Nunukan mengikuti bimbingan teknis penggiat P4GN bersih dari narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan, Anton Suryadi Siagian mengatakan, dunia pendidikan ini kedepannya diharapkan dapat membangun karakter anak-anak bangsa yang memiliki pola yang kuat, pola yang terintegrasi dengan keluarga. BNN perlu meyakini bahwa guru maupun pendidik yang lainnya benar-benar memiliki pengetahuan tentang narkoba.
15: Makanya kita latih mereka, para guru dan pendidik ini, supaya memiliki modal untuk menyampaikan kepada anak-anak didiknya, dan anak-anak didiknya agar memiliki modal, memiliki pengetahuan tentang narkoba, dan juga memiliki modal untuk memberikan informasi ini kepada rekan sebayanya dan juga kepada keluarganya.
14: Anton Suryadi Siagian menyebut sebanyak 30 orang guru dilatih selama 2 hari dan mereka akan memiliki perencanaan aksi supaya terwujud apa yang sudah diberikan pemerintah kepada BNN. Diharapkan mereka dapat menciptakan generasi bangsa yang mampu melawan narkoba.
15: Jadi saya mengharapkan menjadi pola yang tadi tercipta, memiliki benteng yang kuat, pagar yang kuat untuk anak-anak bangsa, terutama anak-anak yang berada di Nunukan, sehingga kami ini bisa ke depannya melepas anak-anak ini menjadi yang mampu bersaing di kancah nasional maupun di kancah internasional bagi anak-anak Nunukan.
4: Dengan adanya pelatihan ini, penggiat-penggiat anti-narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan yang sudah terbentuk selama ini untuk bangkit kembali dan bersatu untuk menjaga Kabupaten Nunukan sebagai benteng terkuat dari segala ancaman narkoba. Oleh sebab itu, perlu digalakkan bersama masyarakat Nunukan, pemerintah daerah, kalau tidak bergandengan tangan bersatu melawan narkoba ini, akan sulit terjadinya pengurangan pengiriman narkoba. Delita Reri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun ini memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Curah hujan yang tinggi, ketersediaan air baku di Embung Bolon dan Embung Bilal melimpah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08 1153 11945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di errori.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi Errori Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Masjid Nurul Iman. Bangunan masjid lantai 2 berdiri kokoh tepat di pinggir jalan utama Nunukan, yakni di Jalan Tanjung, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara. Nyaris hanya trotoar yang menjadi pembatas antara bangunan utama masjid dengan jalan raya. Di atas lahan sempit inilah sejarah mencatat pernah berdiri masjid pertama di Nunukan. Adalah Imam Basran, bekas Imam Masjid Nurul Iman yang mengisahkan sejarah awal berdirinya masjid tersebut. Bangunan masjid yang tetap mempertahankan arsitektur aslinya tidak lepas dari perkembangan syiar agama Islam di Pulau Nunukan. Basran menceritakan Islam saat itu berkembang pesat di Surabaya. Dari Pulau Jawa, Islam kemudian menyebar ke Sulawesi, Sumatera, lalu ke Kalimantan, yakni di Kalimantan Selatan. Sedangkan Islam di Nunukan banyak dipengaruhi dari Kalimantan Selatan.
1: Said Abdul Qadir, itulah yang pindah dari Sebuku sebenarnya itu. Sebenarnya memang itu orang Islam memang berasal dari ini, Sebuku, ya. Dari Sembakung, dari Tanah Merah dan orang-orang di sini, ya, suku Tidung, ya, Tidung.
0: Pulau Nunukan yang saat itu dihuni penduduk asli Kalimantan seperti Tidung dan Banjar, seluruh warganya beragama Islam. Berkembangnya agama Islam di Nunukan juga tidak lepas dari sejarah berdirinya masjid.

0: Nurul Iman dengan jumlah sekitar 200 rumah tangga pada tahun 1940-an. Penduduk setempat mendirikan masjid di Jalan Tanjung yang mana pembangunannya dimulai pada zaman Belanda. Bangunan masjid masih sangat sederhana. Dengan luas sekitar 12 x 12 meter persegi, berdirilah bangunan masjid bertiang kayu ulin, berlantaikan kayu ipil atau merbau dengan atap sirap dari kayu ulin. Meskipun telah mendirikan masjid, namun tidak banyak aktivitas keagamaan yang dilakukan saat itu.
1: Saya di sini tahun 55, bulan 8,
2: dari Tanah Merah, Tanah Liat, masuk daerah KTT, ya, antara Tarakan dengan Nungkan ini. Di situ kelahiran saya. Setelah saya menikah di sini, tahun 55, bulan 8, baru saya ada di sini. Ya, masjid ini sudah lama dibangun, ya. Cuma direhab keempat kalinya ini. Ini yang anu beton ini. Ya, dulu kayu. Kayak dari sebuku orang di sini yang membangun ya. Yang pertama-tama itu tidak ada, sudah meninggal sudah orangnya semua.
0: Pria yang berasal dari Tanah Lia, Pulau Mandul ini sebelumnya banyak mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Setelah menikah, pada tahun 1955 sekitar Agustus, Imam Basran dan istrinya hijrah ke Liang Bunyu di Pulau Sebatik. Setahun lebih berada di Liang Bunyu, dia berpindah lagi ke Pulau Nunukan. Awalnya, Basran bertugas sebagai muazin. Tidak lama, dia diminta menjadi khatib dan akhirnya dipercaya menjadi imam masjid. Tak banyak memang saksi sejarah yang bisa mengisahkan perkembangan awal Islam dan sejarah berdirinya Masjid Nurul Iman, sebab orang-orang terdahulu sudah meninggal. Basran masih mengingat, pada tahun 1957 sempat dilakukan renovasi bangunan masjid. Saat itu, papan yang rusak diganti, begitu pula atap bangunan. Namun, tak banyak yang berubah dari masjid tersebut. Saat Nunukan telah menjadi kecamatan, masjid sempat direnovasi. Bangunan permanen masjid direncanakan dibuat tingkat 3. Hanya saja karena lokasi yang tidak tersedia, akhirnya bangunan hanya dibuat bertingkat 2.
1: Ya, masjid ini sudah lama dibangun, ya. Cuma direhab, ya dulu kayu, kayak dari sebuku. Orang di sini yang membangun, ya. Ya masjid ini biasa aja, untuk besarnya tidak. Hanya dia dulu kayu, bertiang, lantainya papan-papan kayu ipil. Habis itu dibuka lagi, ya dibangun lagi, pakai lantai itu juga, ya. Ya ketiga kalinya sudah dibuang sudah anunya itu di beton, tapi besarnya begitu saja. Ya, jadi keempat kalinya ini dibangun ini, ya ini rencana mau dibangun tiga tingkat, tapi lokasinya tidak ada. Ya, tetap juga dibangunkan di situ waktu Pak Budiman, waktu mulai Bupati Haji Apin. Ya, tapi tidak ada, tidak bisa. Lokasinya kecil.
0: Selain Pak Basran, lantas apa harapan masyarakat terkait Masjid Nurul Iman tersebut? Seperti salah satu warga di Jalan Tanjung berikut ini.
3: Menurut pendapat saya, keberadaan Masjid Nurul Iman sebagai masjid tertua di Kabupaten Nunukan seharusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Nunukan karena kita memiliki sebuah bangunan sejarah di mana bangunan tersebut harusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama bisa dijadikan sebagai cagar budaya maupun lokasi wisata religi di Kabupaten Nunukan.
0: Demikian sepenggal kisah dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Meski tidak banyak yang mengetahui tentang Masjid Nurul Iman, tapi masjid ini akan tetap dikenang sebagai masjid bersejarah, sebagai salah satu situs budaya di perbatasan Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Saatnya kita ikuti

pendengar dimanapun Anda berada. Itu dia dua buah lagu bersinar dalam jiwa dari Faul Lida, kemudian Siti Bertaruh Rindumu. Wali jumpa kita di Pro Dandut kali ini edisi Kamis 9 Juli 2028. Dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa mengeringkan layanan pesan singkat atau SMS atau WhatsApp di nomor 0811 5311 945 untuk request lagu-lagu kesayangan Anda di Pro Dandut kali ini. Silakan kami buka layanan buat Anda di 0811 5311 945. Dan lagu ini tentu kita persiapkan buat Anda yang saat ini lagi beraktivitas dan lagi nyantai di sore hari ini. Dan mendengar, sambil mendengarkan musik, kami juga menunggu SMS dan WhatsApp Anda dan telepon Anda di 0811 5311 945.

Luar biasa baru saja kita dibuat ikut bergoyang sekaligus senyum-senyum sendiri lewat dua lagu yang penuh warna. Yang pertama lagu seperti Mati Lampu yang dipopulerkan oleh King Nasar, lagu yang mengajarkan bahwa kehilangan seseorang kadang rasanya benar-benar seperti rumah mati lampu, gelap gulita, bingung, dan yang paling parah tidak tahu letak remote TV di mana posisinya. Kemudian disusul lagu Adu Buyung yang dibawakan dengan penuh keceriaan oleh Rita Sugiarto, lagu yang sampai sekarang tetap menjadi favorit kita lintas generasi dan tentu selalu sukses membuat pendengarnya ikut bersenandung. Pendengar, itulah hebatnya musik, kadang membuat kita tertawa, kadang juga membuat kita mengenang. Kadang juga membuat kita diam sambil melihat status WhatsApp seseorang yang ternyata sudah online sejak tadi. Yuhui, online dia. Tapi tenang, jangan buru-buru baper, karena sore ini tugas kita cuma satu, bahagia bersama Pro Dandut. Nah, biar nanti makin berbunga, saya punya pantun spesial buat Anda. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan jati. Kalau hari ini sedang sayang-sayang, jangan lupa bagaikan isi hati. Jalan-jalan membeli melati, harumnya semerbak sampai ke taman. Kalau cinta sudah di dalam hati, senyumnya manis sepanjang zaman. Air mengalir di atas batu, ikan bermain mencari makan. Kalau kamu bilang I love you, jangan cuma status, buktikan dengan perhatian. Pagi hari memetik kenanga, disimpan rapi di dalam peti. Cinta itu bukan soal harta benda, melainkan setia sampai akhir nanti. Hai pendengar Pro Dandut, kalau cinta itu ibarat lagu, maka kejujuran adalah nadanya. Kalau kasih sayang itu irama, maka kesetiaan adalah lirik yang membuat lagu menjadi sempurna. Tak perlu menjadi orang yang paling kaya untuk dicintai, cukup menjadi orang yang mampu membuat seseorang merasa dihargai setiap hari. Karena bunga mawar memang indah dipandang, tetapi hati yang tulus jauh lebih indah untuk dipertahankan. Yuh, buat Anda yang saat ini sedang mendengarkan bersama pasangan, coba deh lirik sebentar orang di samping Anda. Kalau dia tersenyum, berarti cinta masih berbunga. Kalau dia balik melotot, mungkin tadi lupa buang sampah. Pendengar setia. Kalau matanya melotot, waspada ya, entar kena balok-balok. Dan tetap kirimkan salam, request lagu atau ucapan spesial untuk orang tersayang melalui WhatsApp atau SMS di 0811 5311945.

08115119145. Siapa tahu seseorang yang sedang Anda rindukan saat ini juga sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dan siapa tahu pula, satu salam sederhana dari Anda tentu mampu membuat senyuman merengkah sepanjang hari. Tetap bersama Pro Dangdut, karena setelah ini masih banyak lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan hati, menghibur jiwa, dan tentunya membuat suasana sore ini penuh lope-lope-lope-lope-lope cinta.

baca SMS yang masuk. Ini dia, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, salam hangat dari Nabila untuk kedua orang tua tercinta, keluarga di rumah dan semua sahabat yang sedang beraktivitas. Tetap semangat menjalani hari, jangan lupa bahagia dan semoga selalu diberi kesehatan. Request lagu favorit yang bikin semangat ya, terima kasih Pro Dandut dari Nabila di Nunukan. Oke Nabila. Kemudian dari Putri, halo Pro Dandut, Putri di sini. Apa kabar Putri? Salam manis buat seseorang yang sedang bekerja. Semoga tetap semangat mencari rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa makan dan istirahat ya. Tetap setia dengarkan Pro Dandut karena lagunya selalu bikin hati adem dan joget sendiri. Oke, dari Putri masih Nunukan Selatan. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dandut dari Sakila, ingin menyapa seluruh pendengar RRI Nunukan dimanapun berada katanya. Semoga sore ini penuh kebahagiaan, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, dan yang sedang menunggu kabar baik semoga segera mendapatkan yang terbaik. Salam hangat untuk semua pecinta dandut RRI dan buat Bung Rusdi, sukses selalu dari Sakila Sebatik. Oke, Sakila Sebatik. Kemudian, siapa ini? Dari si Cantik, oke ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, katanya si namaku si Cantik. Mudah-mudahan bukan cuma namanya yang cantik ya, tapi hatinya juga ya. Oke, si Cantik. Salam buat seluruh pendengar Pro Dandut. Tetap tersenyum, jangan mudah menyerah. Dan semoga siapapun yang sedang mendengarkan hari ini selalu dipenuhi kebahagiaan. Request lagu yang romantis ya bang, buat nemanin sore ini. Oke, kita siapkan Bulan Merindu ya, dari Cici Paramida. Oke, itu dia pendengar WhatsApp dari si Cantik, Sakila di Sebatik, ada Putri di Nunukan Selatan, dan Nabila di Nunukan. Baik, langsung saja kembali kita dengarkan Bulan Merindu.

0: Gimana ya cara ngencingin rantai motorku?
1: Taruh roda belakang untuk menemukan bagian rantai yang paling kencang.
0: Yap, ketemu.
1: Lalu periksa kelonggarannya.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia beberapa lagu yang sudah kita

Dan selanjutnya kita coba baca WhatsApp yang sudah masuk dari Salsabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rusdi Mursalim, salam hangat buat Kak Rusdi yang selalu semangat menemani sore ini. Semoga sehat selalu, sukses dan tetap menjadi penyiar favorit pendengar Pro Dandut. Salam juga untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Semoga rezekinya lancar, keluarganya sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Tetap semangat dan terus cintai musik Dandut. Oke, Salsabila, nunukan. Kemudian dari Mila, selamat sore Kak Rusdi. Ya, selamat sore Mila, ikut bergabung mendengarkan Pro Dandut hari ini. Salam manis buat Kak Rusdi dan seluruh pendengar setia. Semoga siapa saja yang sedang bekerja diberikan kemudahan, yang sedang di perjalanan selamat sampai tujuan, dan yang sedang bersedih semoga segera menemukan kebahagiaan. Salam Dandut dari Mila. Oke Mila, nunukan. Kemudian dari Nanda, halo Kak Rusdi.

Halo, Nanda mengucapkan terima kasih karena selalu menghadirkan lagu-lagu yang enak didengar. Aku goyang-goyang ini Bang. Salam hormat untuk Karusdi dan salam persaudaraan buat seluruh pendengar Pro Dandut. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan bersama keluarga. Tetap semangat dan sukses selalu Bang. Terima kasih, Nanda. Kemudian dari Lestari, assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Rusdi Mursalim. Oke, boy, lengkap sekali namanya disebut ya. Salam hangat dari Lestari untuk Kak Rusdi beserta seluruh kru Pro Dandut. Yoi. Semoga program ini semakin sukses dan selalu menjadi teman terbaik masyarakat. Salam juga buat untuk pendengar. Semoga apa yang sedang dicita-citakan segera tercapai dan hari ini penuh senyum serta keberkahan. Yuk semangat, Dandut. Kemudian dari Isabella. Isabella adalah Selamat sore Kak Rusdi. Isabella mengirimkan salam penuh kehangatan untuk Kak Rusdi dan seluruh pendengar Pro Dandut dan kru RRI. Semoga siapapun yang sedang mendengarkan siaran ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dikelilingi orang-orang yang tulus menyayangi. Terima kasih sudah menghadirkan suasana sore yang ceria. Salam hangat untuk semua pecinta dandut dimanapun berada. Ada dari Isabella. Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:27 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Kemudian Kopi Dandut, selamat mendengarkan. Ini dia.

Hai, pendengar Radio Manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang tanggal 9 Juli memperingati hari apa. Nah, ini adalah momen penting dan sejarahnya. Yuk, sama-sama kita simak. Tanggal 9 Juli itu diperingati sebagai sejumlah momen penting di Indonesia maupun berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah teknologi hingga perjalanan kemerdekaan suatu bangsa. Nah, melansir dari National Today, tanggal 9 Juli diwarnai dengan sejumlah peringatan internasional. Selain Hari Kemerdekaan Argentina, sementara itu di Indonesia, tanggal ini dikenal sebagai Hari Satelit Palapa yang menandai peluncuran satelit komunikasi pertama di Indonesia. Yuk, sama-sama kita simak. Hari Satelit Palapa adalah hari satelit diperingati setiap 9 Juli untuk mengenang peluncuran satelit komunikasi pertama milik Indonesia. Satelit tersebut diluncurkan pada 9 Juli 1976 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. Peluncuran satelit Palapa menjadi tonggak penting perkembangan telekomunikasi nasional. Kehadirannya memungkinkan komunikasi antar daerah berlangsung lebih cepat meski dipisahkan kondisi geografis kepulauan. Nah, nama Palapa ini diambil dari Sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapati Gajah Mada pada masa Majapahit. Nama tersebut melambangkan semangat mempersatukan Nusantara melalui kemajuan teknologi komunikasi. Nah, setelah diluncurkan, satelit membutuhkan sekitar 5 hari untuk mencapai orbit operasionalnya. Pengendalian satelit kemudian dilakukan melalui stasiun Bumi Cibinong, Jawa Barat. Argentina memperingati hari kemerdekaan setiap 9 Juli sejak berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol pada tahun 1816. Momentum tersebut menjadi tonggak berdirinya negara Argentina modern. Kemerdekaan Argentina diawali gejolak politik di Eropa akibat invasi Napoleon ke Spanyol. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya pemerintahan otonom di Buenos Aires pada tahun 1810. Nah, 6 tahun kemudian Kongres Tucumán mengesahkan deklarasi kemerdekaan melalui pemungutan suara. Keputusan tersebut menandai lahirnya negara Argentina yang merdeka dari kekuasaan Spanyol. Kemudian Fashion Day. Melansir dari National Today, Fashion Day juga diperingati setiap tanggal 9 Juli di berbagai negara. Peringatan ini menjadi ajakan menghargai kreativitas, ekspresi diri, dan perkembangan dunia mode. Masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengenakan pakaian favorit maupun mendukung karya perancang busana lokal. Hari ini juga menjadi pengingat bahwa fashion merupakan bagian dari identitas budaya. Kemudian National Sugarcane Day. Tanggal 9 Juli juga diperingati sebagai National Sugarcane Day, terutama di Amerika Serikat. Peringatan ini didedikasikan untuk mengenalkan kue gula yang telah menjadi bagian daripada tradisi kuliner setempat. Sugarcane dikenal memiliki cita rasa sederhana dengan teksturnya dan lembut. Kue tersebut kerap dihiasi beragam warna saat perayaan maupun acara keluarga. Itu dia pendengar, informasi terkait hari ini adalah hari Kamis, tepatnya di 9 Juli. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Baby kemudian dengan judul Happy, Nasar, Bebaskan Aku. Selamat mendengarkan.

Hai, mendengar hadir manapun Anda berada. Itu dia dari Happy, kemudian Nasar Bebaskan Aku. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Rilas Panggilan. Telah memanggil Rusdiawati binti Ruslan, tempat dan tanggal lahir 11 November 1999, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Hasanuddin RT 8, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar data menghadap di muka sidang pengadilan agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang utama pengadilan agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sukirman bin Herman sebagai pemohon melawan Rusdiawati binti Ruslan sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di kepanitraan pengadilan agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama penanggung jawab RRI Nunukan, Adeliansa, dan jurusita pengganti Gerry Septarion. Selanjutnya informasi masih di tempat yang sama, telah memanggil Burhan bin Candeng, tempat dan tanggal lahir Tarakan 8 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di pesantren RT 8, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar data menghadap di muka sidang pengadilan agama Nunukan pada hari Selasa 10 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama pengadilan agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Musdalifah binti Rashid sebagai penggugat melawan Burhan bin Candeng sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan pengadilan agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan RRI Kabupaten Nunukan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama penanggung jawab RRI Nunukan, Adeliansa, dan jurusita pengganti Gerry Septarion. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18:58 waktu Indonesia Tengah. Lagu Happy dan Bebaskan Aku merupakan lagu penutup dan mengakhiri perjumpaan kita di Pro Dandut kali ini, edisi Selasa, Kamis tanggal 9 Juli 2026, dan tepat pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Asta Cita Beranda. Di mana Asta Cita Berjaringan, Beranda Asta Cita ini nanti akan disiarkan dari RRI Jakarta dan didengarkan di seluruh Indonesia. Dan saatnya kita bergabung ke Pro 1 Jakarta.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asa Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah semua lagu berikut ini. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Ganda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk mengentaskan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Yang ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana, Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

RT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan.

0: 2022, yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini

0: kami hadapin awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah Hertewan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah MBS Hertewan Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Hertewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh

0: Anda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksudkan itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kalis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Ya. Ya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya. Nah, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam tersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama ke pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu? Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Ya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Tempatnya silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya, itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja aja,
6: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu, ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah, yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi, karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan.
5: Iya.
6: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
6: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang.
5: Iya.
6: Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah. Misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus itu.
6: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. orang. Mm-mm. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Mm-mm. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi mm-mm. yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan demikian Anda sudah mengikuti Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya pendengar, saya Syasha akan menemani Anda di nunukan sore ini nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Pro 1, Kanal

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Banjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Beragam informasi telah kami siapkan dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Selamat sore Dedi, apa kabarnya?
1: Selamat sore Fadli, kabar baik. Kota Samarinda cerah walaupun tadi sempat berawan ya, bimbang cuacanya, namun akhirnya sore ini cerah Fadli.
0: Alhamdulillah, seperti Banjarmasin juga lagi bimbang. Mudah-mudahan hati Bung Dedi gak galau ya.
1: Enggak galau, tentunya cerah juga sama seperti cuaca di sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Bung Dedi, informasi dari Samarinda apa sore ini nih?
1: Informasi terkait Sekolah Rakyat Permanen Samarinda dikebut jelang MPLS 2026 Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Samarinda memastikan kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kecamatan Palaran terus dimatangkan menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026. Berikut laporannya.
2: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Sosial meninjau kesiapan gedung Sekolah Rakyat Permanen di Jalan Stadion Utama, Kecamatan Palaran pada Rabu 8 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana utama siap digunakan saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli mendatang. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan, progres pembangunan terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat sejumlah pekerjaan penyelesaian. Pemerintah kota meminta seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian fasilitas agar seluruh kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi sebelum hari pertama kegiatan belajar.
3: Catatan sih ada beberapa catatan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kerjaan konstruksi ya. Tentunya kita sudah kasih masukan kepada manajernya, pimpinannya di sini, gimana untuk kegiatan itu, antara lain gedung-gedung yang bangunan-bangunan yang belum rapi untuk dirapikan, dan yang belum connect segera untuk dikonek karena MPLS hadir tanggal 14, hanya tinggal 6 hari lagi, dan ini tidak mudah. Karena apa? Karena kegiatan ini adalah kegiatan kebanyakan kegiatan sipil.
2: Menurut Saifuddin, Sekolah Rakyat Permanen merupakan wujud dukungan pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Ia berharap keberadaan sekolah tersebut dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Kalimantan Timur karena menjadi sekolah rakyat permanen pertama di provinsi ini. Wakil Wali Kota Samarinda juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Samarinda, serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam percepatan pembangunan. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi para peserta didik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Fadli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti.
1: Halo, selamat sore Fadli, apa kabar?
0: Saya sehat dan tim juga sehat. Bagaimana sebaliknya Tarakan, cuacanya seperti apa dan kabar tim seperti apa juga di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan, alhamdulillah sehat ya. Kalau cuacanya luar biasa panas sekali Fadli di Tarakan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan mataharinya tidak dua ya di sana ya.
1: Tiga Fadli.
0: Tiga malahan, oke. Sangat terang-benerang berarti ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, Diti ada informasi apa sore ini dari Tarakan?
1: Informasi mengenai waspada ketinggian gelombang laut di Kaltara, Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut di Kaltara.
2: Ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler dan kapal tongkang yang biasa melewati Laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Aryasta mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
2: Aktivitas di perairan harap lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu, berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
3: Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan Laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ditya Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin yang disiarkan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, hingga saat ini harga emas batangan 24 karat terus bergerak turun. Penurunan harga emas ini menjadi momen yang tepat untuk mulai berinvestasi. Berikut laporan Fitriana.
1: Harga emas batangan 24 karat bergerak turun menjadi Rp2.250.000 dari sebelumnya Rp2.300.000 per gram Rabu 8 Juli 2026. Penurunan tersebut mulai menarik minat masyarakat untuk kembali berinvestasi emas. Sementara itu harga emas perhiasan kadar 99 berada di angka Rp2.300.000 per gram. Adapun kadar emas 750 dipasarkan dengan harga Rp1.900.000 per gram. Pemilik toko emas Al Hidayah Haji Ian mengatakan, penurunan harga emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat harga emas di pasaran ikut mengalami penyesuaian. Meski begitu, ia optimis harga emas masih memiliki prospek yang baik sebagai instrumen investasi jangka panjang. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan momentum penurunan harga untuk menambah kepemilikan emas. Selain mudah dijual kembali, emas juga dinilai mampu menjadi nilai aset dalam jangka panjang.
2: Harga emas sekarang di emas batangan 24 karat itu seharga 22.500, 2.250 penurunan harga.
3: Dari sebelumnya berapa?
2: Sebelumnya di 2.300. Lihat keadaan sekarang ini turun terus bang harga. Ya mungkin karena pengaruh untuk dolar Amerikanya lebih kuat lah. Jadi emas malah lemah. Kalau untuk sekarang lah mulai bagus lah untuk investasi emas. Karena emas kan sudah di bawah 2.300, 2.250 aja. Ya lebih, kalau ada uang lebih baik beli lah. Karena saat ini kan sudah turun harga emasnya.
1: Di sisi lain, penurunan harga emas disambut positif oleh masyarakat. Sejumlah pembeli mulai mendatangi toko emas untuk melihat perkembangan harga sebelum memutuskan bertransaksi. Salah seorang warga Banjarmasin, Hafifah, mengaku lebih memilih berinvestasi emas dibanding instrumen lainnya. Ia menilai emas memiliki nilai yang relatif stabil dan mudah dicairkan saat dibutuhkan.
4: Aku lagi beli atau jual emas ini?
5: Di Huropakan.
4: Oh, di Huropakan. Sekarang kan harga emas mulai mengalami penurunan. Bagaimana tanggapannya, Bu?
5: Tidak apa-apa.
4: Lebih senang lah, Bu.
5: Yeah.
4: Harga emas mengalami penurunan kayak ini. Kalau Pian lebih memilih invest emas atau bagaimana?
5: Emas aja, Pak. Lebih nyaman dijualnya, loh, kalau perlu.
4: Apakah selalu menguntungkan, Bu, untuk invest emas?
5: Hah?
4: Yang kadar berapa, Bu, yang Pian?
5: Ini yang 42 aja. Yang tapi kalau ini lawas disimpan, ujung lagi.
1: Lebih lanjut, ia juga berharap harga emas tetap terjangkau sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mulai berinvestasi. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya?
1: Selamat sore juga Padli. Alhamdulillah kabar saya dan teman-teman di Nunukan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Padli. Sementara untuk di Nunukan sendiri, cuaca di sore hari ini cerah sekali.
0: Sama seperti Tarakan, kayaknya di sana mataharinya 4 ya.
1: 5 kayaknya.
0: 5 kayaknya. Sama Banjarmasin kayaknya nih setiap hari makin bertambah mataharinya nih.
1: Waduh, luar biasa, pakai sunscreen ya.
0: Iya, ini buat warga pendengar di seluruh Kalimantan, mudah-mudahan aman-aman aja dari cahaya matahari ya Syasha ya.
1: Ya amin, mudah-mudahan seperti itu.
0: Betul. Baik Syasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Padli, ada informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Padli, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Upaya tersebut akan menjadi bagian rangkaian puncak peringatan pada 12 Oktober mendatang. Laporan Ferry Hardiansyah.
2: Persiapan pemecahan rekor MURI mulai dilakukan melalui pelaksanaan senam Lucky Wall. Rekor tersebut diharapkan menjadi bagian peringatan HUT Kabupaten Nunukan tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Miluk Yaki Betawol atau Likiwol itu merupakan milik seluruh orang Tidung yang ada di Borneo. Jadi 5 kabupaten kota di utara, Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Bulungan. Kemudian dimiliki juga oleh kampung-kampung orang Tidung yang berada di Sabah. Itu keistimewaannya yang tidak sama ada dengan di Indonesia yang lain.
2: Lucky Wall merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Tidung yang tersebar di Kalimantan Utara hingga Sabah, Malaysia. Keunikan tersebut menjadi pembeda dibandingkan budaya serupa di daerah lain. Penilaian rekor MURI tidak hanya berfokus pada banyaknya peserta yang hadir. MURI akan menilai jumlah kelompok tari yang akan mengikuti senam Lucky Wall.
3: Yang kedua bukan jumlah banyak yang kita cari sini, tapi jumlah daripada kelompok tarinya. Nah ini ya ada pembeda, bukan harus pecah rekor 20 ribu orang, bukan begitu, tetapi jumlah kelompok tarinya.
2: Puncak HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan diperingati pada 12 Oktober mendatang. Hasil penilaian rekor MURI akan diumumkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
3: Ya, karena rekor MURI ini nanti digandeng dengan hari dirangkaikanan HUT Hari Ulang Tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, di mana puncak daripada hari peringatan hari jadi Kabupaten Nunukan itu adalah 12 Oktober. Kita berkisar di 10 atau di 11 Oktober. Nah, di situ kita satu hari sebelum acara puncak. Nah, sehingga kita akan tahu di acara puncak itu terpecah ke rekor yang kita inginkan atau bagaimana, itu nanti akan diumumkan di pada sidang paripurna DPR dan terkait dengan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setiar Seno. Selamat sore Bung Seno, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore Bung Fadli di Banjarmasin. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca kami lihat saat ini masih panas ya.
0: Oke, berarti ini sama nih, sepulau Kalimantan kayaknya matahari tambah satu-satu kayaknya ya.
1: Iya, nunggu hujannya aja lagi.
0: Kayaknya kalau nunggu hujan nggak tahu nih kapan kira-kira ya.
1: Iya, nggak tahu kapan ya.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja di Palangkaraya dan sekitarnya Bung Seno ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Seno ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Ya, Fadli, ada informasi terkait dengan lahan di sekitar Bandara Sampit terbakar dan mengkhawatirkan akan mengganggu penerbangan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya, tapi ini tidak ada.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air itu sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah karena.
3: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nor mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Haliki Nor mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
4: Sudah terjadi api itu besar, ya kita tahu daerah kita daerah gambut yang sulit sekali pemadamannya, sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita, akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan semacam.
3: Dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Haliki Nor adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus

0: 2020 dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para

0: nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada tiga tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini tentunya saya mengucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang beraktivitas, mungkin Anda sedang berolahraga, lagi jogging santai, menikmati santapan di luar rumah ya bersama dengan keluarga tercinta, atau mungkin hanya di rumah saja menikmati suasana yang seperti biasa saja. Tapi yang luar biasa adalah Anda yang selalu penuh semangat dan penuh rasa syukur di hari ini. Pendengar, saya Syasha masih menemani Anda tentunya dengan beragam informasi-informasi yang akan saya suguhkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, syukurnya ya kabar baik datang dari pemerintah Kabupaten Nunukan yang ternyata memperluas cakupan program seragam sekolah gratis di tahun ajaran 2026-2027. Jika tahun lalu hanya diberikan kepada siswa baru, tahun ini bantuan menyasar ke seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Andi Maskur mengatakan, program yang memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Perluasan penerima membuat jumlah paket seragam yang disiapkan pemerintah daerah meningkat jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan juga mulai mendistribusikan seragam ke sekolah-sekolah secara bertahap. Tahap awal didistribusikan untuk wilayah Pulau Nunukan dulu serta Pulau Sebatik. Setelah distribusi di wilayah kepulauan, penyaluran akan dilanjutkan ke wilayah daratan Kalimantan. Seragam juga nantinya akan dikirim ke wilayah Krayan. Jadi tenang aja ya pendengar RRI Nunukan yang ada di Krayan, yang punya anak masih sekolah, ditunggu baju gratisnya. Kemudian Andi Maskur juga menjelaskan, pemerintah daerah menargetkan seluruh paket seragam bisa diterima siswa sebelum kegiatan belajar mengajar berjalan efektif. Distribusi dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi geografis dan akses menuju masing-masing wilayah. Tentunya program seragam gratis ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah siswa. Kebijakan tersebut diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran orang tua pada awal tahun ajaran baru.

pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, saya mengharapkan Anda tetap memilih untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda ingin mendengarkan siaran Pro 1 maupun Pro 2 RRI Nunukan, Anda tetap bisa terhubung bersama kami dengan mendownloadnya terlebih dahulu melalui Google Play Store secara gratis, dan langsung bisa Anda gunakan untuk mendengarkan siaran radio agar Anda bisa terus terhibur dan juga menambah wawasan Anda. Selain itu juga pendengar, saya mengajak Anda untuk terus mengupdate Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam untuk Anda. Dan sembari menantikan pengajian Al-Quran yang nanti akan saya hadirkan jelang azan maghrib, di mana juga saya informasikan untuk azan maghrib hari ini di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan jatuh pada pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah.

3 cara mendidik anak menurut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah telah memberikan panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat hak antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya. Dalam mendidik anak secara Islam, orang tua perlu memahami posisi anak dalam keluarga, yaitu anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya, anak sebagai investasi akhirat, anak sebagai penghibur dan perhiasan bagi orang tuanya, dan anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Untuk menghasilkan anak yang Allah ridha akan dirinya, sehingga orang tua pun memperoleh keberkahan dari hadirnya sang anak di tengah keluarga, cara mendidik anak menurut Islam perlu merujuk pada pesan Rasulullah, dimulai dengan yang pertama, mengisi anak dengan iman. Mengenalkan dan mendidik anak tentang tauhid lebih didahulukan daripada mengenalkannya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengisi iman lebih dahulu adalah pondasi awal sebagaimana Rasulullah mengisi iman ke dalam dada para sahabat yang tidak lain adalah generasi terbaik dari semua generasi yang ada. Apabila iman telah diisi, maka setiap dibacakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka akan semakin tebal imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Syabul Iman, Juz 6, halaman 398, dari Ibnu Abbas. Cara mendidik anak yang kedua adalah mendidik anak tentang sholat. Dalam kitab Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana seharusnya kita mengenalkan dan mendidik anak tentang sholat. Dimulai dengan setelah anak usia 5 tahun dan telah memahami arah, maka coba tanyakan mana bagian kanan dan kirinya, lalu ajarkan padanya arah kiblat dan mulailah mengajaknya sholat. Pada usia 7 tahun, mulai biasakan ia untuk membasuh muka dan kedua telapak tangannya dan minta padanya untuk melakukan sholat. Tata cara berwudu secara penuh mulai diajarkan pada usia 9 tahun. Kewajiban untuk melakukan sholat serta pemberian hukuman bila meninggalkannya sudah dapat diterapkan pada usia ini. Karena pada usia ini, anak biasanya sudah pandai memahami akan urutan, aturan, dan tata tertib. Sedangkan mendidik anak menurut Islam yang ketiga adalah perkenalkan ibadah-ibadah dan amalan lainnya serta menerapkannya. Saat anak sudah mendekati usia balig, maka orang tua perlu mengenalkan pada saum atau menahan hawa nafsu atau puasa lahir dan batin, serta mewajibkan sholat. Selain dari itu juga ditekankan untuk mencari ilmu agama, menghafal Al-Quran yang apabila tidak mampu, maka perintahkan padanya untuk mencatat. Namun, jangan buat anak Anda menjadi gila. Ya, dengan menyuruhnya untuk belajar agama Islam, namun menerapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka dapat mengakibatkan kerusakan psikologis pada anak. Oleh karena itu, selain mendidik anak secara Islam, dituntut juga untuk menerapkan jalan hidup yang mengacu pada aturan Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam berkeluarga. Subhanallah, betapa indah tuntunan yang telah Nabi berikan untuk mendidik anak kita.

Oke, pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan pengajian Al-Quran kali ini. Kita akan mendengarkan rekaman suara dari Aisyah Nur Ramadhani. Dan kali ini adalah pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai.

Gunung bersejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah wafat.

0: Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini, untuk Anda yang baru saja usai menjalankan ibadah sholat maghrib, mungkin baru pulang dari masjid, mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar RRI Nunukan, di malam hari ini tentunya saya juga ingin memberikan Anda sebuah informasi yang berkaitan dengan keislaman. Begitu pentingnya pendengar menjaga niat dalam setiap amal dan aktivitas kehidupan. Setiap seorang muslim diajak untuk tidak menghabiskan energi hanya demi mencari pengakuan, pujian, atau validasi dari manusia. Karena penilaian manusia bersifat terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu. Keinginan untuk selalu diakui seringkali membuat seseorang merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan rasa syukurnya. Ketika harapan mendapatkan apresiasi tidak terpenuhi, semangat berbuat baik pun dapat menurun. Padahal setiap kebaikan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak selalu diketahui oleh orang lain. Jadi pendengar, tetaplah jadi orang yang baik, tetaplah berbuat baik selama kita hidup di dunia ini.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.
2: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
3: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Ya Kak, satu Indonesia.
3: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
4: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
5: Kami Indonesia.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Malaysia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Avenged Sevenfold dengan Dear God ya, sudah saya hadirkan untuk Anda. Tentunya lagu ini punya makna yang begitu dalam tentang kerinduan yang mendalam dan rasa kesepian seseorang yang harus berjauhan dengan kekasihnya akibat tuntutan pekerjaan ya. Dan apakah Anda merasakan hal seperti ini juga, pendengar? Tapi Anda gak perlu sedih berlama-lama karena saya dan juga rekan-rekan penyiar lainnya terus setia menemani Anda di Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, kali ini kita akan menuju ke sebuah informasi tentang Kesbang Pol Nunukan yang menyambut positif penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Kesbang Pol Nunukan masih menunggu surat edaran resmi juga dari pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, pendengar, di mana beliau mengatakan bahwa terkait penetapan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini hingga saat ini memang mereka masih belum menerima surat edarannya. Namun apabila penetapan tersebut telah berlaku, maka Kesbang Pol memandang itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberagaman keyakinan yang hidup di Indonesia. Kita juga mengetahui, pendengar, bahwa Indonesia memiliki masyarakat penganut agama dan aliran kepercayaan yang hidup berdampingan. Keberagaman tersebut juga terdapat di Kalimantan Utara, termasuk di Kabupaten Nunukan. Maka Kesbang Pol menilai keberagaman harus tetap dijaga melalui komunikasi dan saling menghormati. Upaya itu diharapkan memperkuat persatuan di wilayah perbatasan. Dan Kesbang Pol akan terus membangun dialog bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan kerukunan di Kabupaten Nunukan.

0: sai.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, puluhan guru di Kabupaten Nunukan mengikuti bimbingan teknis penggiat P4GN bersih dari narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, dunia pendidikan ini kedepannya diharapkan bisa membangun karakter anak-anak bangsa yang memiliki pola yang kuat, pola yang terintegrasi dengan keluarga. Dan BNN perlu meyakini bahwa guru maupun pendidik yang lainnya benar-benar memiliki pengetahuan tentang narkoba. Anton Suryadi Siagian juga menyebut sebanyak 30 orang guru telah dilatih selama 2 hari dari kemarin sampai hari ini, dan mereka akan memiliki perencanaan aksi supaya terwujud apa yang sudah diberikan pemerintah kepada BNN. Diharapkan juga mereka bisa menciptakan generasi bangsa yang mampu melawan narkoba, pendengar. Dengan adanya pelatihan, penggiat-penggiat anti-narkoba yang ada di Nunukan yang sudah terbentuk selama ini diharapkan bisa bangkit kembali dan bersatu untuk menjaga Kabupaten Nunukan sebagai benteng terkuat dari segala ancaman narkoba. Oleh sebab itu, perlu digalakkan bersama masyarakat Nunukan, berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah. Kalau tidak bergandengan tangan, bersatu melawan narkoba, maka akan sulit terjadinya pengurangan pengiriman narkoba. Kita harapkan, pendengar ya, guru-guru yang sudah dilatih tadi, termasuk saya juga tadi pergi ke sana, luar biasa semangat mereka, mudah-mudahan bisa menjadi agen anti narkoba dan bisa sama-sama berpegangan erat untuk menjaga siswanya maupun siapapun di lingkungannya untuk tidak mendekati yang namanya narkoba. Pokoknya jauhi narkoba.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini York Shop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Asik ya, sebuah lagu dari Armada dengan Apa Kabar Sayang, menceritakan tentang rasa kerinduan yang mendalam dari seorang ayah sebenarnya kepada buah hatinya yang telah berpulang ke pangkuan sang pencipta. Nah itu sebenarnya ya lagu dari Armada ini. Lagu ini menggambarkan harapan sang ayah agar anaknya bahagia di alam sana meski ia sendiri harus menahan rasa sedih dan rindu yang tak berujung. Tapi pendengar, kita tinggalkan dulu untuk lagu dari Armada Band ini karena selanjutnya saya menghadirkan informasi masih terkait tanggal 13 Juli yang ditetapkan pemerintah sebagai hari peringatan nasional. Instansi dan tokoh agama di Nunukan pun merespon penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Penetapan ini merupakan kebijakan resmi pemerintah pusat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan momentum ini, pendengar, dapat dijadikan sebagai upaya untuk menguatkan tali persaudaraan dan moderasi beragama di Nunukan. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Aliansyah. Dan pemerintah pusat melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon mengeluarkan regulasi baru terkait hari ini. Kebijakan ini berlaku secara nasional bagi seluruh wilayah di Indonesia. Sementara itu, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Nunukan, Joni Saleh, juga turut memberikan pandangan terkait implementasi keputusan tersebut. Kebijakan ini dinilai relevan dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan umat beragama. Ketentuan 13 Juli sebagai hari kepercayaan ditegaskan melalui surat keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026 dan regulasi ini menjadi landasan hukum nasional dalam pengakuan hari kepercayaan di Indonesia.

0: Banana jam.
1: Ini buah mangga jam, bapakku beli di luar negeri. Mangga masak, manis, pokoknya mantap.
0: Oh, banyaknya buah mangga di kebunku, Trip. Buahnya besar-besar lagi, dan ada ulatnya. Manisnya, dari lawan. Bilang bapakku, rajinlah makan buah. Apalagi buah yang ditanam, petani lokal jam. Buahnya lebih sehat dan harganya murah. Tambah lagi, buah produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi. Dan secara tidak langsung, kita juga ikut membantu memberdayakan petani lokal kita.
2: Iya ya, Rip. Yuk kita ke rumahmu.
0: Ngapain jam? Makan buah mangga lah.
2: Kan gua bilang banyak tadi di rumahmu.
3: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, Dr. Richard Scrooge, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi RRI Digital di HP Anda untuk terus mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun Anda inginkan. Dan bagi Anda yang belum menginstalnya, Anda bisa download di Google Play Store secara gratis. Cari aja RRI Digital ya. Bagi Anda juga yang mau mengupdate informasi Anda bisa melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Di situ banyak sekali berita-berita teraktual untuk Anda. Dan pendengar, akhirnya saya Syasha yang bertugas harus pamit undur diri. Nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Tika yang akan menemani Anda di Nunukan malam ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam perbatasan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
8: Bupati.
4: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardino Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
10: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
11: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Henry Surya, ini sudah 1 tahun lebih Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
10: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Jual beli CPO. Selain CPO
13: sama Pam Kerno.
12: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
13: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
15: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
13: Sesuai yang saya beli tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
15: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
13: Iya.
15: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
13: Iya.
14: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
15: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
16: Oh, pasti lihat.
15: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
16: Waduh, lupa saya.
15: Lupa. Kalau faktur pajak?
16: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan?
15: Faktur pajak, pajak itu siapa?
16: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
15: Yang bayar pajak kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
16: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
16: Siapa?
15: Pak Handoko Limaho?
16: Nggak pernah.
15: Kalau Liu Raymond?
16: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu.
16: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
15: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
16: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
14: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
17: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
18: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
17: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
19: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
17: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
20: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
21: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
20: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
21: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
22: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
21: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
5: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga.

0: Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
1: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Saat ini kita akan kembali mengikuti program acara selanjutnya di Nunukan Malam ini bersama Tika di edisi siar tanggal 9 Juli 2026. Di Nunukan Malam ini banyak segmen yang akan Tika hadirkan untuk pendengar. Jadi tetap stay tune tentunya di 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti mimbar agama Katolik untuk di malam hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik di siaran Radio Republik Indonesia. Bersama saya, Jansen Hermawan, Guru Agama Katolik SMP Negeri 2 Sembakung Atulai. Tema kita pada malam hari ini adalah diutus menjadi pembawa damai. Terinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 7-15. Sebagai orang beriman, setiap kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi terutama melalui sikap hidup yang penuh kasih, kejujuran, dan kerendahan hati, serta ketulusan hati. Kerajaan Allah hadir ketika kita mengasihi sesama, mengampuni, melayani dengan sukacita, serta menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Semoga melalui permenungan kita pada malam hari ini, kita semakin diteguhkan untuk mewartakan kerajaan Allah dengan hati yang tulus, tanpa mencari pujian atau keuntungan diri sendiri, melainkan semata-mata demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita agar sabda Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi terang dan kekuatan dalam perjalanan iman kita. Baiklah, kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada malam hari ini kami berkumpul bersama melalui siaran mimbar agama Katolik untuk mendengarkan sabdamu dan merenungkan kehendakmu. Ya Tuhan, bukalah hati dan budi kami agar kami mampu menerima sabdamu dengan penuh iman. Curahkanlah Roh Kudusmu agar setiap kata yang kami dengarkan dapat menumbuhkan harapan, memperteguh iman, dan menggerakkan kami untuk senantiasa setia menghayati panggilan sebagai murid-murid Kristus. Ajarlah kami untuk mewartakan kerajaan-Mu dengan hati yang tulus, bukan demi kemuliaan diri sendiri, melainkan demi kemuliaan nama-Mu. Semoga melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami sehari-hari, semakin banyak orang yang merasakan kasih, damai, dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi semua pendengar, para penyiar, serta siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Limpahkanlah kesehatan, kebijaksanaan, dan semangat untuk terus menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semua doa dan harapan ini kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengutus ke-12 rasul untuk pergi mewartakan kerajaan Allah dengan pesan yang sederhana namun penuh kuasa. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Mereka diminta untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Semua itu dilakukan tanpa mencari keuntungan, sebab mereka telah menerima kasih karunia Allah secara cuma-cuma. Menurut ajaran Gereja Katolik, perutusan ini bukan hanya ditujukan kepada para rasul, tetapi juga kepada seluruh umat beriman melalui sakramen baptis dan sakramen penguatan yang telah kita terima. Setiap orang Kristiani dipanggil untuk menjadi murid yang mewartakan Injil, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terutama melalui kesaksian hidup yang penuh kasih, kejujuran, pengampunan, dan pelayanan. Yesus juga mengajarkan agar para murid tidak bergantung pada harta benda. Mereka diminta pergi dengan hati yang bebas, mengandalkan penyelenggaraan ilahi. Gereja melihat ini sebagai undangan untuk menempatkan kepercayaan utama kepada Allah, bukan pada kekayaan atau rasa aman duniawi saja. Sikap lepas bebas terhadap materi memungkinkan seorang murid lebih siap melayani sesama dengan tulus. Ketika Yesus berbicara tentang memberikan salam damai kepada setiap rumah yang dia kunjungi, gereja mengajarkan bahwa damai yang dibawa Kristus adalah damai yang lahir dari persatuan dengan Allah. Umat Kristiani dipanggil menjadi pembawa rekonsiliasi di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang sering dipenuhi konflik dan perpecahan. Namun, Yesus juga mengingatkan bahwa tidak semua orang akan menerima pewartaan Injil itu. Jika ada yang menolak, para murid diminta untuk pergi tanpa dendam, bahkan mengebaskan debu dari kaki sebagai tanda, sebagai simbol bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya. Ini mengajarkan bahwa Tugas seorang murid adalah mewartakan dengan kasih dan setia, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah. Gereja menegaskan bahwa pewartaan Injil harus selalu menghormati kebebasan hati nurani setiap orang tanpa ada paksaan. Saudara dan saudari yang terkasih, sebagai bahan refleksi dalam diri kita pada malam hari ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab dalam hati kita sendiri. Yang pertama, apakah saya menyadari bahwa saya juga diutus menjadi pewarta Injil melalui perkataan dan tindakan? Kedua, apakah saya lebih mengandalkan Tuhan atau lebih mengandalkan kekuatan atau kenyamanan dunia? Pertanyaan untuk refleksi yang ketiga, apakah saya membawa damai, pengharapan, dan kasih di tengah keluarga serta lingkungan tempat saya tinggal? Keempat, bagaimana sikap saya ketika kebaikan atau kesaksian iman saya tidak diterima oleh orang lain? Nah, saudara-saudari yang terkasih, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi bahan refleksi bagi kita pada malam hari ini. Sejauh apa kita sudah menghayati dan melaksanakan tugas dan panggilan kita untuk mewartakan kabar sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid-murid Kristus. Dari bacaan yang kita renungkan hari ini, kita bisa belajar bahwa menjadi murid berarti bersedia untuk diutus, untuk menjadi pembawa kabar baik. Kiranya melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus dan semakin mengenal Dia. Demikianlah permenungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil dan mengutus para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah. Utuslah juga kami agar mampu menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Berilah kami hati yang sederhana, iman yang teguh, dan keberanian untuk membawa damai kepada sesama. Ajarlah kami untuk tetap setia mewartakan kebenaran dengan kasih, sekalipun menghadapi penolakan. Semoga kami menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari yang terkasih, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Katolik. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria dengan setia mendoakan kita semua. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik pendengar, kalau tadi kita sudah ikuti mimbar agama Katolik dengan topik diutus menjadi pembawa damai bersama Jasen Hermawan SAG. Saat ini kita akan ikuti drama radio berjudul Asmara Tertolak Primbon dari RRI Madiun.

0: Jantan Wahyu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nje, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya,

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh, Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh, Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap, Pak. Cocok, Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
1: Belum lagi ini. Kalau dipitung menurut primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya Minggu Legi. Minggu 5 Legi 5. Jumlahnya 10. Sisa musir wetonnya Selasa Paing. Selasa 3 Paing 9. Jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi. Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa Pon. Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan Pesti, Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti, Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Yo, yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak.
2: Wes karepmu.
0: Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada

0: influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi, seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
3: Bu?
4: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
4: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
5: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar, kalau tadi kita sudah ikuti tentunya drama radio, saat ini kita akan ikuti segmen Ngobras. Kita akan hadirkan informasi seputar Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kita lansir dari rri.co.id, ada salah satu komunitas yaitu adalah Sanggar Seni Gimba Fakultas Sastra Universitas Al Khairat Palu, terus berupaya melestarikan seni dan budaya daerah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan mahasiswa. Komitmen tersebut disampaikan dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, ya. Dan dalam dialog tersebut, Pengurus Sanggar Seni Gimba menjelaskan bahwa organisasi tersebut telah berkembang selama kurang lebih satu dekade sebagai wadah bagi mahasiswa Fakultas Sastra untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang seni, sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Pengurus Sanggar Seni Gimba, Amil Barokah, mengatakan gimba diambil dari alat musik tradisional suku Kaili yang menjadi identitas organisasi. Menurutnya, pendengar, pemilihan nama tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya lokal yang terus dijaga keberadaannya. Selain menjadi wadah pengembangan bakat, Sanggar Seni Gimba memiliki visi melestarikan serta mengembangkan seni budaya tradisional secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan rutin juga dilakukan setiap tahun, diantaranya Bulan Bahasa dan Gema Sastra sebagai ruang ekspresi bagi mahasiswa. Dan sementara itu, Fanur mengaku bergabung dengan Sanggar Seni Gimba dikarenakan ingin mengembangkan kemampuan di bidang tari. Dan di sisi lain juga ada Fitra Brohani menjelaskan bahwa keanggotaan Sanggar Seni Gimba saat ini masih didominasi mahasiswa Fakultas Sastra Unisa Palu. Namun pihaknya membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin belajar dan mengenal seni budaya daerah. Melalui program Ngobras RRI Palu, Sanggar Seni Gimba tak berharap semakin banyak nih generasi muda yang mencintai seni budaya daerah serta turut berperan aktif dalam menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Sebagai pembeli, kita harus memperhatikan beberapa hal penting dalam membeli makanan cepat saji. Pertama, perhatikan tanggal dan tahun produksinya. Kedua, perhatikan protein dan kandungan yang ada di dalamnya. Dan terakhir, perhatikan produk bahwa tidak berubah warna dari aslinya dan tidak berjamur.

0: Saatnya Kentongan. Masyarakat harus menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Ada 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kedua, selamatkan diri kita barulah membantu yang lain. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban lebih banyak. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert ataupun introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun terlalu cuek terhadap lingkungan, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat dan P3K dan kegawat daruratan. Saatnya kita makin peduli dan membekali diri dengan kesiapsiagaan atas kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.
1: Yes, ntar lagi cair.
2: Apaan yang cair?
1: Sini Desya. Mau kok ikut juga?
2: Ikut apa?
1: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
2: Yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
1: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
2: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
1: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
2: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
1: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
2: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau Tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar komunitas Melati yang terus merespon berbagai persoalan sosial melalui program kemanusiaan, literasi hingga edukasi mengenai kekerasan seksual setiap kegiatan diawali dengan pemetaan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ketua Divisi Kemanusiaan Komunitas Melati, Muhammad Kamal, mengatakan anggotanya dituntut peka terhadap berbagai isu kemanusiaan. Tugas mereka adalah peka terhadap isu-isu kemanusiaan yang sedang terjadi, dan dari situ berdiskusi dan merancang kegiatan yang kemudian dikomunikasikan kepada inisiator dan kepada semua komunitas. Menurut Kemal, salah satu aksi yang dilakukan ialah membuka posko donasi saat banjir melanda Pide Jaya, dan donasi yang dikumpulkan kemudian disalurkan langsung kepada masyarakat terdampak. Dan program tersebut melibatkan berbagai komunitas dan mahasiswa di Banda Aceh. Kamal mengaku pengalaman mengantarkan bantuan ke lokasi banjir menjadi momen yang paling membekas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat

Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok serem begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

Seperti telah diketahui, di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU terdapat beberapa larangan. Salah satunya memainkan handphone atau HP pada saat pengisian bahan bakar. Bahkan banyak video rekaman CCTV yang beredar di media sosial, ledakan terjadi dari mobil ataupun motor, diduga karena pengguna kendaraan sedang memainkan handphonenya. Apakah benar HP bisa memicu ledakan saat pengisian bahan bakar? Handphone memang dianggap bisa memicu percikan api yang akan menyebabkan ledakan saat pengisian bahan bakar. Alasan lain mengapa HP dilarang ialah karena sinyal seluler yang tidak beraturan dan tidak bisa dikontrol karena ada di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, saat ini kita di Ruang Rindu. Silakan untuk pendengar yang mau bergabung di Ruang Rindu di malam hari ini bersama Tika hingga pukul 23 malam nanti. Untuk yang mau bergabung bisa melalui live chat RRI Digital yang mendengarkan kami di RRI Digital, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Dan juga pendengar bisa gabung juga di via WA, SMS, dan via telepon 0811-5311-945. Silakan untuk gabung bareng Tika untuk di pesan singkat maupun via telepon di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan untuk di Ruang Rindu, Tika akan hadirkan juga informasi untuk pendengar dan juga lagu-lagu yang pendengar bisa request di malam hari ini. Ada beberapa lagu, ada 1000 Bulan dari Raja, ada juga dari Antara Benci dan Rindu, Endang Estaurina, Apa Yang Kau Cari, Endang Estaurina juga. Terus juga ada Benci Tapi Rindu. Dan untuk selanjutnya, Berpisah dari Wiwit Widya, Biarkan Aku Menangis dan Biarkan Ku Sendiri. Lagu-lagu ini tentunya pendengar bisa request di malam hari ini di Ruang Rindu, dan silahkan bergabung bersama Tika. Saat ini Tika akan hadirkan lagu-lagu Ruang Rindu untuk pendengar. Silahkan untuk bergabung, Tika tunggu ya. Oke, kali ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu. Apa kabar Tika?
0: Kabar baik. Dengan siapakah di ujung telepon ini?
1: Aduh, berarti belum di hati nih, lupa sih lu.
0: Halo?
1: Halo, halo, halo.
0: Ini kayaknya saya kenal nih, orang Palu ini.
1: Kok tahu?
0: Tahu dong, dari raut-raut suara-suara merdunya ini. Apa kabar abang-abang ganteng?
1: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu.
0: Masih siap seperti yang dulu, siap. Alhamdulillah. Untuk di malam hari ini lagi ngapain nih?
1: Ya lagi nyantai-nyantai di rumah.
0: Oke, sambil menikmati suasana. Ini malam Jumat loh.
1: Justru itu, tidak mau tunggu-tunggu ini juga, ini tiga bola.
0: Apa? Oh, pulang. Pulang dari mana?
1: Bola.
0: Oh, bola. Saya dengarnya pulang. Sudah usia tua, maklum ya, pendengarannya mulai terhambat.
1: Iya, soalnya sudah janjian sama teman-teman ini ngumpul di sini.
0: Oh, gitu, mau nonton bola.
1: Dan kita mau nobar maksudnya.
0: Oh, gitu. Biasanya yang disukai dari negara mana ini? Sudahkah tereliminasi ya, atau belum?
1: Kalau saya lihat ini, kalau teman-teman di sini, aduh, ini ayam-ayam mereka sudah pada pulang nih.
0: Oh, gitu. Kalau Bang Bintang punya gimana? Udah pulang?
1: Belum lah.
0: Belum ya. Siapa yang disukai itu, dari negara
1: yang,
0: mana?
1: Yang strip putih biru.
0: Oh, Argentina. Waduh, itu kayaknya masih ya, banyak.
1: Oh, berarti Tika belum tahu ya, saya sama Messi itu kembar.
0: Apa?
1: Saya sama Messi itu kembar, belum tahu ya?
0: Belum tahu, kan saya belum pernah ya lihat Bang Bintang.
1: Iya, kalau Messi itu kan di sesar, kalau saya di lahirnya di seret.
0: Astaga, aduh ya. Mohon maaf ini. Ini keluar dari topik ini. Aduh, ada aja ya. Ada lagi.
1: Tapi ngomong-ngomong, kemana cuacanya Tika?
0: Ya, seperti kemarin-kemarinnya, kadang panas, kadang hujan, kadang nanti dingin. Untuk malam hari ini sih masih dalam kondisi cerah, tapi tidak tahu ya untuk di jam-jam berikutnya.
1: Oh, iya. Oh, berarti cuaca kita ini kayaknya selangit ini. Nano juga di sini, sama-sama Nunukan.
0: Ya iya, kita kan satu dunia. Abang Bintang gimana sih? Memang cuacanya kadang beda-beda, tapi kan satu dunia.
1: Iya. Itu kan istilahnya kalau cuaca itu panas, dingin, panas, ini kan ya ibarat permainan Nunano.
0: Oh gitu. Manis atau asin. Dunia asinnya ada juga ya. Oke. Sambil nunggu bola yang bentar lagi main atau di jam berapa mainnya?
1: Saya juga enggak hafal juga ini, cuman tunggu informasinya teman ini. Jadwalnya enggak ada sama saya ini.
0: Oh gitu. Kalau enggak salah.
1: Cuman tunggu saya ini istilahnya bola sih suka, cuman enggak terlalu ini.
0: Mengikuti gitu ya.
1: Nah, ikut-ikut rame aja teman-teman.
0: Oh gitu.
1: Ngumpul-ngumpul gitu.
0: Ngumpul-ngumpul gitu ya. Untuk ya, kalau, ya suka-suka.
1: Ya kalau sudah mainnya sudah dini hari juga ya kayaknya tidak mampu lagi.
0: Wih, berarti bukan pecinta bola dong.
1: Iya dulu sih, tapi kalau sekarang kan beda pekerjaannya. Pekerjaan kan makin ini, beda sama teman. Kalau masih malam mingguan ya mungkin masih bisa diikuti.
0: Oh, jadi untuk malam ini itu di jam 3 WIB waktu Indonesia Barat. Kalau Palu waktu Indonesia Barat kan?
1: Tengah kita.
0: Tengah-tengah. Berarti di sini, di sana jam 4 ya?
1: Iya, justru itulah, waduh. Baru masih mau kerja pagi.
0: Ini yang akan main itu Prancis melawan Maroko.
1: Maroko kuat juga Maroko itu.
0: Oke, ini kayaknya kalau untuk
1: kalau tiket sendiri ayamnya apa ini?
0: Sebenarnya sih saya itu ngikut aja, tapi saya sukanya dari semua sepak bola ya, karena dari dulu ya, dulu Brazil, tapi kalau sekarang Argentina, tapi nggak terlalu sampai pecinta banget gitu, tapi ya, untuk dari segitunya saya cintanya karena dari Messi itu kan orangnya tangguh ya, bisa menggolkan ya, kandang-kandang itulah lawan dengan gol-gol cantiknya gitu. Ya berarti meskipun
1: sama kita ini.
0: Kalau di Brazil kan berarti ada Mbappe ya.
1: Tapi sebenarnya sih di Brazil banyak pemain-pemain ininya, cuman ya mau diapakan, istilahnya bola tetap punya mata kan, akhirnya pulang juga.
0: Ya, padahal kecintaan
1: Cristiano Ronaldo
0: dari dulu
1: juga
0: ya.
1: Pulang.
0: Padahal kecintaan dari dulu ya.
1: Ya, sudah gitulah, namanya pertandingan pasti ada kalah menang.
0: Iya, ya sudahlah, yang penting namanya juga permainan, kata Bang Bintang ya.
1: Ya, gitu-gitulah. Maksudnya kita ikut-ikut ini aja, kan. Hobi sih hobi. Saya sih kalau dulu hobi, cuma sekarang kayaknya waktu ini enggak bisa lagi. Banyak ini, kecuali malam minggu ya mungkin.
0: Iya, kalau dengan mengganggu pekerjaan ya, jangan dulu dah. Itu kan beresiko juga, nantinya akhirnya tidak baik. Bangunnya telat, ke kantornya pun telat gitu ya.
1: Pastilah telat, kita paksakan dan mau tidur lagi langsung ini kan, aduh bisa jadi penyakit juga, sakit kepala apa, aduh.
0: Betul, oke.
1: Apalagi kayak kita ini biasa di lapangan kan, jarang di ini, di staff.
0: Betul. Oke, tapi tetap semangat aja ya. Kalau gitu, Bang Bintang mau request lagu apa? Ya, meskipun bolanya masih lama dong. Di sini
1: sudah disiapkan kah, Tika?
0: Ada, tapi kalau misalnya Bang Bintang request lagu pilihan Bang Bintang juga boleh. Kalau di sini ada Tommy J Pisa, ada The Mercy, ada juga Endang Toronia. Atau mau pilih yang
1: Estorina?
0: Ya Estorina. Jangan marah dulu dong. Saya salah sebut Endang.
1: Jangan pengaruh malam Jumat ini.
0: Ya takut ya.
1: Fokus ini gagal ini.
0: Oke deh, mau yang mana atau mau pilihan Bang Bintang sendiri nih?
1: Oh ya ini, saya mau dengerin aja kalau bisa sih, dari Dorman Manik.
0: Apa judulnya?
1: Kalau bukan ingin memeluk dirimu, cintaku takkan berubah. Antara dua itu aja.
0: Cinta.
1: Mana yang tiga cepat cinta, dapat itu aja.
0: Cintaku
1: takkan berubah atau ini ingin memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu. Kalau Bang Bintang suka yang mana?
1: Pokoknya mana yang Tika duluan dapat itu aja.
0: Oke, nanti penting, saya cariin
1: yang
0: ya.
1: Yang penting Dorman Manik penyanyinya.
0: Dorman Manis ya?
1: Manik ya, Dorman Manik.
0: Oke, nanti Tika cariin ya.
1: Oke, salam-salam diundang untuk teman-teman ini.
0: Siap, silakan.
1: Ada ini siapa yang di Manado kah, di mana dia itu yang sering-sering masuk itu?
0: Yang mana?
1: Tajudin kah siapa?
0: Oh, Pak Tajudin ada.
1: Ada Bang Alimin, ada Palma masih sering-sering gabung kah?
0: Jarang sih, malah belum pernah ini sama sekali. Mungkin dia ada kesibukan atau sudah pulang kampung.
1: Oh ya, pokoknya buat semua lah mitra setianya Persatuan Nunukan yang lagi stay tune di malam.

0: Selamat malam Bang Dindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hati-hati pulangnya juga.
1: Siap, terima kasih Bang Bintang. Semangat untuk nunggu bolanya ya. Oke, terima kasih Bang Bintang yang sudah gabung di Ruang Rindu di malam hari ini. Tika masih nunggu nih buat pendengar yang mau gabung di malam hari ini di Ruang Rindu untuk segmen Ruang Rindu hingga pukul 23 malam nanti. Oke, tadi sudah Bang Bintang bergabung sambil nunggu bola mau request lagu. Nanti Tika cariin lagunya ya. Kalau di sini ada lagu Cintaku Tak Akan Berubah itu dari Ani Kairara ya. Kairara gitu ya. yang disebutkan tadi nanti masih Tika cariin ya lagunya ya. Silakan buat yang lainnya yang mau gabung langsung gabung bareng Tika di malam hari ini. Langsung gabung di 0811-5311-945. Langsung gabung bareng Tika ya untuk di Ruang Rindu. Sambil menunggu Tika mau ngasih informasi untuk pendengar di malam hari ini yang Tika lansir dari rri.co.id. Silakan untuk pendengar yang mau gabung, silakan gabung di Ruang Rindu. Dan jangan lupa selalu perbarui informasi pendengar melalui laman resmi kami rri.co.id. Kali ini Tika akan bacakan informasi dari Nunukan, ada Kesbang Pol Nunukan, nilai hari kepercayaan perkuat keberagaman. Nah, jadi Kesbang Pol Nunukan menyambut positif penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan dilakukan melalui surat keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kesbang Pol Nunukan masih menunggu surat edaran resmi pemerintah dan hal ini itu disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri. Dan Indonesia memiliki masyarakat yang penganut agama dan aliran kepercayaan yang hidup berdampingan. Keberagaman tersebut juga terdapat di Kalimantan Utara termasuk Kabupaten Nunukan. Kesbang Pol menilai keberagaman harus terus dijaga melalui komunikasi dan saling menghormati dan upaya ini diharapkan membuat kita itu makin dekat dan memperkuat juga persatuan di wilayah perbatasan. Kesbang Pol akan terus membangun dialog bersama seluruh elemen masyarakat. Langkah itu tentunya dilakukan untuk menjaga kestabilan sosial dan kerukunan di Kabupaten Nunukan. Oke, untuk lagu yang tadi di request sama Bang Bintang, kita masih cariin lagunya ya. Nanti kita kalau ada kita puterin ya. Oke, kalau gitu Tika hadirkan dulu lagu yang lain dulu ya. Dari miliknya Joker, Kapan Kau Kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
7: Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak, 1 otak pusat di kepala, dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
9: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, itu dia lagu yang di request Bang Bintang tadi. Ya sudah, Tika hadirkan nih Bang Bintang dengan judul Ingin Memeluk Dirimu. Silakan buat yang lainnya yang mau gabung di segmen Ruang Rindu di malam hari ini bersama Tika hingga pukul 23 malam hari nanti. Dan juga saat ini Tika akan hadirkan kembali informasi untuk pendengar, informasi yang Tika masih lansir dari rri.co.id. Kali ini kita harus waspada tawaran kerja gaji tinggi luar negeri. Karena kenapa? Bekerja di luar negeri memang terlihat menggiurkan ya, apalagi jika ada yang menawarkan dengan cara instan, mendapatkan gaji besar dengan syarat yang gampang, dan memang menjadi impian banyak orang sih, terutama di wilayah perbatasan seperti Nunukan saat ini. Namun mengingat adanya kasus tindak perdagangan orang dan penipuan berkedok kerja, tentunya ini menjadi hal yang serius pendengar yang dihadapkan oleh para pencari kerja. Tak cuma pupus harapan, tentu hal ini dapat membuat mimpi indah menjadi buruk dalam semalam. Dan tentunya PSKNIT Bimnas Polsek KSK Penunukan Nah Rasul mengimbau untuk para calon pencari kerja agar selalu berhati-hati, terutama untuk orang yang mencurigakan dan menawarkan bekerja di luar negeri dengan upah gaji yang besar. Nah tentunya untuk itu Nasrul mengatakan bahwa Polsek kawasan pelabuhan yang selalu mengingatkan kepada masyarakat Nunukan dengan tujuan ke luar negeri untuk berhati-hati terhadap orang yang ingin menjadikan kita sebagai alat tindak pidana. Selain itu edukasi keamanan terus diberikan agar masyarakat tidak cepat mengambil keputusan yang salah. Nasrul juga menambahkan bahwa jika ingin menjadi TKI yang resmi, masyarakat dapat menghubungi PT yang ada di Nunukan yang bisa memberangkatkan secara resmi, dan kemudian selalu waspada terhadap orang-orang yang selalu menjanjikan ingin bekerja di luar negeri dengan upah yang tinggi. Selain itu, Nasrul menegaskan agar masyarakat juga tentunya warga Nunukan dapat menverifikasi legalitas perusahaan, dokumen perjalanan dan sponsor kerja sebelum berangkat. Tindak ini sebagai langkah kenyamanan dan aman saat memutuskan untuk bekerja di luar negeri, karena masyarakat diminta untuk selalu berhati-hati terhadap iming-iming pekerja di luar negeri dengan upah tinggi, dan jangan sampai cepat tergiur dengan pihak yang dirasa mencurigakan ya. Dan itu dia informasi, silakan buat yang lainnya yang mau gabung, silakan gabung bersama Tika untuk di Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti.

0: Namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
1: PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara.
2: Saat kain putih mulai terbentang, ide kreatif mulai terpancarkan. Penuh sabar dan ketelitian, aneka motif indah pun terlukiskan. Hasil karya bangsa Indonesia berupa batik Indonesia terus berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingnya. Baik dalam desain ataupun motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung makna dan filosofi begitu menarik. Seperti corak batik buah karya siswa sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan. SLB Kabupaten Nunukan mulai mengembangkan batik khas bernama Lulanta Tibu sejak tahun 2019 sebagai bentuk pengembangan diri bagi siswa penyandang disabilitas. Batik Lulanta Tibu merupakan gabungan nama etnis pribumi di Nunukan, yakni Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengrajin batik Nunukan, Rahayu.
0: Makna dari Lulanta Tibu ini adalah motif yang sudah dipatenkan dari beberapa gabungan dari beberapa etnis yang mendiami daerah Kabupaten Nunukan. Yaitu tadi namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
2: Selain Rahayu, pengrajin batik Nunukan lainnya sekaligus seorang guru pembimbing bernama Siti Halimah turut mengembangkan batik Lulanta Tibu bersama siswa SLB Nunukan. Dirinya menjelaskan ada beberapa motif batik Lulanta Tibu yang telah mereka hasilkan.
3: Kita juga menghargai dan sama-sama mengembangkan batik Lulanta Tibu, tapi untuk SLB kita fokusnya ke Lulanta Tibu modern. Kalau Lulanta Tibu itu batik itu harus jadi satu, Lulanta Tibu dari desain batiknya itu harus jadi satu, empat itu jadi satu. Tapi kalau SLB itu ambil satu, contohnya salah satu aja dari Lulanta Tibu, terus dikembangkan sendiri dengan kreasi dan corak-corak sendiri sesuai daerah Kalimantan. Untuk selanjutnya supaya batik ini semakin banyak peminatnya, terus semakin untuk menunjukkan kekayaan-kekayaan Kalimantan Utara ini, kami berusaha untuk mengembangkan dari bermacam-macam suku. Contohnya yang tadi itu suku Tidung.
2: Dalam membuat motif batik yang indah, tentu ada strategi khusus yang diterapkan oleh SLB Nunukan.
3: Kami tidak membedakan anak tunarungu sama anak tunagrahita jadi satu. Itu dengan contoh motif batik ciprat. Batik ciprat ini diperkirakan karena aman untuk anak-anak, untuk anak-anak yang tunarungu sama anak-anak yang tunagrahita, karena batik ciprat itu terlalu mudah. Pertama kali itu ibu, pelatihannya itu namanya batik ciprat, di mana cuma kain aja dibentang, terus ada remasol warna-warni, terus diambil kuas kasih warna bulat-bulat hijau, merah, kuning, hijau. Itu kalau sudah kering baru mereka ciprat-ciprat pakai sapu nipah. Jadi sapu kami bikin nipah. Jadi kami bikin sapu nipah tapi bentuknya agak kecil. Nah, di situ dituang ini setelah panas dimasukkan terus diciprat-ciprat di kainnya. Jadi itu aman untuk anak-anak tunagrahita sama anak-anak tunarungu yang baru belajar. Ada pelatihan lagi supaya makin maju, karena kita harus menuntut sesuai dengan zaman ya, Ibu. Nanti kalau batik ciprat terus nanti tidak ada penggemarnya. Terus ya semakin ada pelatihan-pelatihan lagi, kami mencoba terus sampai saat ini. Terus kami hanya fokuskan untuk anak yang tunarungu saja. Karena anak tunarungu itu karena dia hanya hambatannya pendengaran sama bicara, tapi masih bisa diajak komunikasi lewat bahasa isyarat. Jadi kami khususkan untuk yang mereka karena mereka mampu.
1: Kalau di sekolah kita ya Bu, ya itu kita pilih anaknya yang pandai menggambar. Terus kalau yang untuk warna itu kita ambil yang anak tunagrahita, jadi dia bisa untuk mewarnai, mewarnai, mengecelup warna itu.
2: Selain Siti Halimah, Lilis Mukhliso yang merupakan guru pembimbing para siswa SLB Nunukan dalam mengembangkan batik Lulan Tatibu, turut menuturkan sejauh mana pemasaran batik tersebut.
1: Untuk pemasaran, mungkin kalau yang sudah-sudah ya Mbak ya, itu ada tamu yang datang, terus ya, kita tawarkan. Terus selain itu kita ikut pameran-pameran. Itu ikut pameran-pameran yang ada di Kaltara. Kemarin itu sudah yang Bayangkar itu udah pesan dua periode. Iya.
3: Wah, luar biasa.
1: Yang pertama 50 kain, yang keduanya 30. Terus ada lagi yang kepala sekolah penggerak, guru penggerak itu sudah pesan kita kurang lebih 20-an. Terus satu lagi untuk dijadikan oleh-oleh sudah ada. Jadi selain dari sini sudah di luar gitu Mbak. Mungkin sampai Jakarta.
2: Selain menjadi kekayaan intelektual, batik Lulan Tatibu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat menjadi peluang bisnis besar bagi masyarakat Nunukan jika dilakukan pengembangan yang lebih intensif.
3: Untuk melestarikan budaya Nunukan, terutama batiknya itu, pertama kita itu harus mencintai produk sendiri, mencintai produk sendiri ini dengan cara membeli hasil batik itu dari masyarakat Nunukan khususnya. Jadi itu sangat membantu sekali perekonomian bagi masyarakat Nunukan, terutama pengrajin batik di sekolah SLB, sangat membantu sekali bagi mereka untuk kedepannya.
1: Harapan saya masyarakat Nunukan lebih mencintai produk lokal, dan diharapkan untuk pemerintah mendukungnya seperti yang di yang ada di Pergub 21 tahun 2021 itu PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara. Jadi diharapkan untuk Nunukan ada pergubnya juga, jadi biar batik kita itu laku.
4: Satu.

0: Baik, mendengar saat ini kita di informasi seni, budaya, dan tradisi. Tika akan hadirkan untuk pendengar informasi seputar budaya dan tradisi yang Tika lansir dari rri.co.id. Saat ini Tika punya informasi seputar budaya terkait tentunya ada informasi bulan Bung Karno ya, dan mohon maaf, ini tradisi dari Pulau Jawa ya, ritual jamasan pusaka satu suruh ya. Jadi bagi masyarakat Jawa, bulan suruh merupakan waktu yang sakral dan berbagai tradisi digelar pada bulan pertama dalam penanggalan Jawa. Salah satunya ritual jamasan pusaka masyarakat Jawa pasti sudah tidak asing lagi dengan ritual ini ya pendengar, karena ritual sakral ini digelar pada satu suruh setiap tahunnya dan banyak daerah di Pulau Jawa menggelar ritual jamasan pusaka. Dan untuk mengenal singkat apa itu ritual jamasan pusaka, jadi dilansir dari situs resmi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ritual jamasan pusaka adalah mencuci benda pusaka berupa keris atau senjata dan peninggalan nenek moyang. Jamasan pusaka merupakan warisan budaya yang menjadi kebanggaan dan identitas daerah. Kata jamasan berasal dari bahasa Jawa kromo inggil yang memiliki arti suci, membersihkan atau mandi, sedangkan pusaka adalah sebutan bagi benda-benda yang dianggap keramat atau memiliki kekuatan tradisi. Dan kekuatan tersendiri juga perawatan keris sebagai salah satu pusaka tidak bisa dilakukan secara sembarangan juga. Jadi dalam ritual jamasan pusaka, sebilah keris harus disucikan dalam prosesi sakral. Seperti ini yang dilaksanakan setiap satu suruh sebagai bentuk penghormatan. Jadi ubur rampe menjadi salah satu rangkaian ritual jamasan pusaka yang tidak boleh dilewatkan, dan ubur rampe yang dimaksud adalah memberikan. Jadi banyak sekali ritualnya pendengar. Yang pertama itu adalah jajanan pasar yang harus ada, dan juga wewangian seperti dupa dan minyak air kelapa serta berbagai bunga-bungaan seperti kantil, mawar, dan melati. Dan masyarakat Jawa juga melaksanakan tumpengan atau doa bersama sebagai wujud syukur dan menyucikan diri dalam ritual jamasan pusaka. Dan tumpengan menjadi mengingat untuk selalu berbuat baik dan bijaksana. Pasalnya membersihkan keris diibaratkan sebagai membersihkan diri juga ya, diri sendiri. Bahkan proses pembuatan keris pun mengajarkan nilai-nilai doa dan semangat kuat, kesabaran, ketelitian, serta ketekunan. Dan keris juga memiliki banyak nilai filosofi kehidupan. Setiap komponen keris mulai dari pesi, penggangan keris misalnya, dan juga gonjo, tingkel alis, penjetan, hingga gereneng. Dan komponen ini mengandung kisah yang menceritakan perjalanan mendalam kehidupan manusia. Dan tak heran ya pendengar, jamasan pusaka menjadi ritual budaya yang sangat dihormati dan dianggap sakral. Jadi untuk tahapnya nanti akan Tika hadirkan untuk pendengar.
1: Roposan

budaya daerah ke ranah internasional. Oh ya teman-teman, jangan malu, terus belajar dan memperkenalkan budaya kita. Bangga akan Indonesia.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi

0: hukumnya memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Rokosai.
3: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
4: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
3: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Yang keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
5: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

0: pertama sekali warga kita Malaysia dari Kalteng ada juga yang memesan.
1: Jadi ini bisa dapat dikembangkan. Kalau sejauh ini hanya mereka siapa-siapa sih yang boleh datang ke rumahnya, belajarlah, tanya-tanya, mungkin seperti itu.
2: Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan unik dan istimewa. Salah satu yang mencuri perhatian adalah sesingal dari Kabupaten Nunukan. Singal atau sesingal adalah salah satu seni lipat masyarakat tradisional warisan nenek moyang suku Tidung yang berbentuk ikat kepala. Sesingal ini melengkapi pakaian adat yang biasa dikenakan para tetua adat suku Tidung. Ada ungkapan di tengah masyarakat suku Tidung, utok no benawot de sesingal. Apapun kegiatan kaum lelaki Tidung, kepalanya harus selalu diikat dengan sesingal. Amelia, selaku tim pengembang seni dan budaya suku Tidung di Nunukan mengungkapkan bahwa pada zaman dahulu, sesingal menggambarkan status sosial penggunanya.
1: Yang mana sejarah sesingal ini sebenarnya sudah sejak lama, sejak dari nenek moyang sudah ada. Tapi kalau bahasanya sesingal berarti itu sudah dipakai, tapi nama bendanya tuh singal. Kalau sudah dikatakan sesingal berarti sudah dipakai. Nah, sejarah sesingal ini memang sudah ada dalam sejarah tentang raja-raja zaman dahulu. Misalnya di situ ada perbedaan. Sesingal untuk raja beda, sesingal untuk para bangsawan juga beda, terus masyarakat biasa juga beda. Tapi sekarang kenapa sesingalnya seperti bentuknya seperti sekarang itu supaya disamakan, disamaratakan, bukan berarti menghilangkan sejarah-sejarah yang sudah ada. Cuma supaya istilahnya ada kesamaan bahwa sekarang kan banyak perkembangan, status-status sudah mulai kita hilangkan pelan-pelan, bukan berarti kita benar-benar melupakannya, cuma artinya kita ini sama saja sebagai masyarakat orang masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia seperti itu. Kalau zaman dahulu sesingal itu ada namanya sembulayang. Kalau yang sekarang ini mungkin juga turunan dari kata sembulayang, cuma dimodifikasi menjadi ada sesingal tanjik, artinya sesingal tanjik kanan, artinya itu sesingalnya itu sudutnya sudut ke kanan. Terus ada juga nanti sesingalnya itu nanti namanya sesingal ikat kepala sebelah kiri atau kanan, atau juga ada juga sesingal di sebelah di belakang. Nanti yang pakainya itu berbeda-beda. Misalnya kalau misalnya sesingal di sebelah kanan, ikat sebelah kanan, orang dulu itu pakai tutup. Nah itu namanya itu sesingal untuk khusus raja-raja. Ikatnya itu dua kali diikat, diputar-putar seperti ini, terus diikat. Terus nanti sebelah kan kirinya lagi itu diikat, terus diputar seperti ini, tutup kepalanya ada. Terus diikat satu kali itu untuk khusus bangsawan. Kalau yang di belakang itu diikatnya itu dua kali tapi ikat hidup, artinya bisa ditarik langsung lepas seperti itu. Itu untuk khusus para andin, kata yang selama ini saya tahu. Kenapa seperti ini? Seperti ini yang ada sekarang, ini sebenarnya dimodifikasi saja supaya nanti nampak lebih ganteng atau lebih gagah, mungkin seperti itu.
2: Selama ini penggunaan sesingal hanya sering ditemukan pada acara-acara adat seperti pernikahan dan irau. Inilah yang memotivasi Jumain, seorang penggagas dan pengrajin sesingal di Nunukan, untuk memproduksi dan memperkenalkan sesingal kepada masyarakat luas.
0: Saya sebenarnya membuat belajar sesingal ini secara dadakan aja, pas kebetulan waktu ada irau tahun 2020 ya. Ya, jadi saya kebetulan waktu itu saya lihat banyak yang berminat ingin memakai sesingal, jadi saya coba-coba membuatlah sehingga sampai seperti inilah jadinya.
2: Dengan keuletan tangan terampilnya, Jumain mampu menghasilkan satu sesingal hanya dalam satu jam saja. Bahkan ia mengaku telah membuat 3.000 sesingal dari tahun 2020. Sesingal buatan Jumain pun laris di pasaran. Tidak hanya di Nunukan, bahkan hingga ke negeri jiran Malaysia.
0: Kira-kira mungkin kurang lebih ada mungkin 3 ribuan lah. Jadi kebetulan memesannya itu terutama sekali warga kita Malaysia, ada yang dari Bali pada waktu itu. Kebetulan datang ke Binusan kan. Jadi dari Kalteng ada juga yang memesan. Harapan saya agar sesingal ini akan lebih lagi diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat warga Tidung dan generasi-generasi muda, agar membudayakan memakai sesingal.
2: Tak hanya Jumain, Gozali yang juga pengrajin sesingal dari Desa Binusan, Kecamatan Nunukan mengatakan, banjir orderan sesingal dari wilayah Sebuku, Sembakung, Mansalong dan Pulau Sebatik. Hanya dengan menggunakan 2 kain sebesar 1x1 meter, ia bisa membuat 5 hingga 6 sesingal dalam seminggu.
3: Dibutuhkan cuma 2 kain rata-rata 1 meter. Kadang kita tuh ikut size kepala konsumen, karena kita ambil ukuran kepalanya dulu kan.
2: Kini, warisan budaya sesingal diharapkan dapat terus dilestarikan generasi muda agar tak hilang tergilas zaman.
1: Untuk mengembangkan sesingal di Kabupaten Nunukan, ya mungkin lewat medsos boleh, atau mungkin pelatihan-pelatihan. Tapi ini sepanjang dari Irau kemarin, kalau untuk pelatihan-pelatihan belum ada, karena mungkin pertama perhatian pemerintah mungkin belum ke situ. Seharusnya kan mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi ini bisa dapat dikembangkan. Kalau sejauh ini hanya mereka siapa-siapa saja yang boleh datang ke rumahnya, belajarlah, tanya-tanya, mungkin seperti itu. Terus ada juga sempat saya lihat dari teman-teman di Sungai Bilal, ada juga sempat buat begini, tapi hanya untuk mereka sendiri saja. Berarti sudah mereka tahu caranya, mungkin hanya sekedar lihat saja, sudah bisa membuatnya seperti itu. Cuma kalau untuk pelatihan-pelatihan khusus, untuk selama ini belum ada. Insya Allah nanti kita pikirkan bersama para tetua adat, mungkin koordinator adat atau tim pengembang seni dan budaya suku Tidung, terus bersama teman-teman bapak berdua ini mungkin boleh nanti kami perbincangkan. Kami mau ambil anak-anak muda yang bisa cepat dan tanggap untuk ikut pelatihan ini. Mungkin nanti insya Allah pelatihannya di balai adat seperti itu, cuma kami butuh motivasi atau dana dari teman-teman atau mungkin dari kepemerintahan seperti itu, supaya ini bisa berjalan dengan baik, karena kita kan harus beli kainnya lagi, beli bahan-bahannya lagi, terus lain lagi dengan alat jahitnya seperti itu. Nanti kalau dibuat kegiatan-kegiatan itu berarti termasuk konsumsinya nanti. Sedangkan ini pelatihannya, kalau anak-anak muda mungkin butuh waktu, apalagi yang memang belum ada dasarnya untuk menjahit, agak sulit, mungkin butuh 2 atau 3 hari seperti ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik, sebelum kita tutup siaran dan juga mengakhiri perjumpaan kita untuk dinunukan malam ini, kita lanjutkan kembali untuk informasi kita tadi pendengar ya. Nah, ini untuk tahap-tahap untuk prosesi jamasan pusaka yang memiliki beberapa tahap penting. Yang pertama adalah penjamas atau perawatan benda pusaka itu akan melakukan tahap ini, di mana penjamas akan memberikan penghormatan kepada pembuat dan pemilik pusaka. Namanya Susilaning Ngolos Duong ya. Terus aja Muti, ini kemudian dilakukan Muti, yaitu pusaka dibersihkan dari kotoran yang dan karat, dan pembersihan pusaka menggunakan campuran abu dari arang kayu jati, jeruk nipis dan deterjen. Terus juga warangan, ini dalam prosesnya akan direndam. Perendaman pusaka dilakukan di dalam air campuran khusus batu yang waragang dengan air perasan jeruk nipis. Dan juga tujuan awal orang untuk menampilkan pamor pada koleksi kerisnya, dan cara air caranya itu adalah perasan air jeruk nipis dan arsen itu digosokkan kepada koleksi keris secara searah menggunakan kuas. Dan terakhir keprok namanya, ini kemudian dicuci menggunakan sabun dan air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan yang mengandung asam. Setelah bersih, pusaka dikeringkan dengan baik, lalu melalui proses keprok dan dijemur di bawah sinar matahari beberapa waktu. Setelah kering, permukaan pusaka akan kembali diberi warangan, dan caranya dioleskan berkali-kali. Jadi warangan yang terbuat dari arsenik bertujuan melindungi pusaka dari karat. Jadi sebagai sentuhan terakhir, pusaka diberi minyak dan wangian dari sari mawar, melati atau cendana. Jadi itu dia yang untuk tahap-tahapnya dan bagaimana proses dari mulai dicuci, dan masih banyak ya bentuk-bentuk tahap penting yang tentunya dimulai dari Susilaning Ngolos Duong, Muti, warangan dan keprok yang bertujuan memberikan, melindungi serta menjaga nilai budaya dan spiritual pusaka. Baik, itu dia informasi terakhir kita untuk di nunukan malam ini, sesi informasi budaya dan tradisi. Saatnya Tika pamit, sampai jumpa.

Maaf kalau kita ribut dengan guru, walaupun kita menang, keberkahan menuntut ilmu akan hilang. Maaf kalau kita ribut dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan pasti akan renggang. Maaf kalau kita ribut dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Maaf kalau kita ribut dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Maaf kalau kita ribut dengan rekan kerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Maaf kalau kita ribut dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Maaf kalau ribut dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan komplain. Maaf kalau kita ribut dengan siapapun, walaupun kita menang, kita tetap kalah. Karena yang menang cuma ego diri sendiri. Tugas besar kita mengalahkan ego diri sendiri. Renungan bersama. Apabila menerima teguran, tidak usah terus meledak. Bersyukurlah, masih ada yang mau menegur kesalahan kita. Maka kata maaf adalah yang paling tepat untuk meredam ego dalam diri.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nanukan kembali mengudara menjelaskan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini. Melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang, RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani qaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi dengan topik Syukur Cerminan Ketenangan Jiwa yang akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan, Pak Ustadz Darsan.

0: Mutiara, pagi kali ini kita mengangkat topik yaitu syukur, cerminan ketenangan jiwa, yang akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan, Pak Ustadz Darsan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini kabarnya sesuai dengan topik kita ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Lagi ketenangan jiwa, lagi enak sekali ini. Bertepatan dengan bulan April dan di 21 hari ini.
1: Iya.
0: Pak Ustadz, langsung saja kita menuju cerminan ketenangan jiwa.
1: Silakan Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Rusdi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat yang kita rasakan sampai dengan saat ini, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dalam artian kita pergunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perintah bertakwa itu adalah perintah yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim, sebagaimana apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan beragama Islam, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk terus memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan begitu banyaknya Allah berikan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya ketika ada orang yang selalu ingin memperbaiki dirinya, selalu ingin meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tidak lain karena sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dirasakan, segala nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengawali kegiatan kita hari ini untuk selalu memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa perubahan di dalam tatanan kehidupan umat manusia. Jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini, keadaan umat pada waktu itu kaca balau, keluar dari konteks sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia Allah, Allah mengutus seorang rasul yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ke kesejahteraan dan keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, saudara sekalian, tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan utusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelamat bagi kita semuanya. Di dalam Al-Qur'an juga sudah disampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu, baik di dalam kehidupan di dunia ini, kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai umatnya yang cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kewajiban kita untuk selalu meneladani beliau, baik dari segi akhlak beliau, akidah beliau, perbuatan beliau, dan semuanya secara paripurna kita akan mengikuti jejak-jejak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti menginginkan yang namanya ketenangan. Pasti ingin menginginkan yang namanya ketenangan hidup, kedamaian di dalam hidup. Nah, tentu untuk mencapai hal seperti ini, mencapai yang namanya ketenangan hidup, untuk mencapai kedamaian di dalam hidup, maka sesungguhnya kita harus dituntut untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, mensyukuri segala apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat, sekecil apapun yang kita rasakan, ketika kita mampu mensyukurinya, mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya akan bisa mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan di dalam hati kita. Ketika kita pandai mensyukurinya, ketika kita pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah adalah orang yang senantiasa selalu menerima. Nah, ini artinya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lebih mudah menerima takdir, takdir yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu melihat sisi positif apa yang diterima, apa yang dirasakannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan ujian berupa dengan kesenangan, maka hatinya dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesenangan itu diterima, maka hatinya dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukurnya ini dipergunakan. Nah, rasa syukurnya ini dipergunakan dengan kepada hal-hal yang baik. Misalnya saja diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya selalu dengan rasa syukurnya meningkat dengan ditingkatkannya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempergunakan nikmat kesenangan ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu mendatangkan ketenangan jiwa. Begitu juga dengan sebaliknya, saudara sekalian, ketika ada orang misalnya ditimpa dengan suatu musibah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu positive thinking, dia selalu merasakan bahwa, beranggapan bahwa apa yang Allah berikan kepada, ujian yang diberikan Allah kepadanya, itu ada hikmah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala mungkin simpan untuk kebaikan-kebaikan dirinya ke depannya. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, tentu kalau kita ingin melihat, ya, melihat dan merasakan mungkin, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, begitu banyak, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam, bahkan di dalam Al-Qur'an sudah disampaikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, maka sesungguhnya kamu tidak bisa menghitungnya. Nah, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini sangat betul, saudara sekalian. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita rasakan, kalau kita ingin menghitungnya, tidak ada. tidak bisa kita menghitungnya, karena begitu banyaknya rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tentu saudara sekalian yang dirahmati Allah, nah segala nikmat ini, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, segala nikmat yang kita rasakan ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk jalan menuju kebaikan, menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang dikatakan di dalam agama kita istiqrar, artinya diberikan nikmat yang banyak, diuji dengan kesenangan, diuji dengan banyaknya harta, diuji dengan pangkat dan jabatan, akan tetapi dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang kufur terhadap nikmat istiqrar, artinya ketika diuji dengan kesenangan dia malah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nah, ketika kita mampu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sesungguhnya insyaallah itu akan mendatangkan ketenangan di dalam diri kita, mendapatkan ketenangan jiwa di dalam diri kita. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah orang yang bersyukur itu adalah selalu menerima dengan ikhlas, selalu menghargai setiap ketentuan Allah dengan sabar. Kemudian dia selalu ridho, kemudian selalu dia selalu ridho baik dalam yang menyenangkan maupun dalam yang tidak menyenangkan. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menerima, dia selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu, misalnya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesungguhnya selalu ridho dengan ujian ini. Dia selalu beranggapan bahwa apa yang Allah berikan kepadanya, ujian yang diberikan kepadanya, itu adalah sebagian daripada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Nah, orang yang bersyukur itu adalah orang yang senantiasa selalu merasa apa yang dirasakan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memperbaiki diri kita, artinya selalu memperbaiki hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga disampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu pandai mensyukurinya, maka sesungguhnya aku akan berikan kamu nikmat yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kamu tidak pandai mensyukurinya, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Nah, di dalam ayat ini sampaikan kepada kita, kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat itu yang lainnya, nikmat-nikmat yang lainnya yang lebih banyak lagi, yang bisa membawa keberkahan di dalam dirimu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, kalau kita pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat yang membawa ketenangan di dalam diri kita. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan, kalau kamu tidak pandai mensyukurinya, maka aku akan azab kamu. Tunggulah azabku. Azabku itu sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, kalau kamu tidak pandai mensyukuri, maka sesungguhnya aku akan berikan azab. Nah, ini ketika Allah memberikan azab kepada kita, maka yang timbul itu adalah ketidaktenangan jiwa kita, merasa selalu kurang. Ketika kita diberikan ini, kita merasa kurang terus, karena hati ini tidak pernah bersyukur. Kita diberikan begitu banyak harta misalnya, jabatan ada, tapi kita tidak pandai mensyukurinya, maka itu tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwa kita, tidak mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Kita diberikan mungkin jabatan, sudah ya, karena kita tidak pandai mensyukuri jabatan itu, kita tidak pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, maka bisa saja jabatan itu kita salah gunakan, jabatan itu kita salah gunakan, kita pergunakan jabatan itu dengan hal-hal yang tidak baik. Begitu juga mungkin misalnya kita diberikan harta yang banyak, ya mungkin kita diberikan harta yang banyak karena kita tidak pandai mensyukurinya, maka kita pergunakan harta itu ke jalan yang tidak baik, kita belanjakan harta itu kepada hal-hal yang tidak baik, kita belanjakan harta itu kepada hal-hal yang salah. Nah ini, inilah orang-orang yang tidak pandai mensyukurinya. Tidak seperti orang yang pandai mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepadanya, maka ya dia belanjakan mungkin hartanya kepada hal yang baik, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selalu artinya selalu ingin menolong orang lain dengan hartanya itu, dia mengatakan berkesempatan untuk menolong orang lain dengan harta-hartanya itu, dia lebih peka terhadap orang lain. Nah ini sehingga dengan kepekaan-kepekaan misalnya hubungannya terhadap orang lain, kemudian dengan kesyukurannya dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka hatinya semakin tenang. Jadi orang yang tenang itu ya artinya ketika dia pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka hatinya menjadi tenang, maka ibadahnya juga semakin tenang. Setiap hari ketaatannya kepada Allah semakin ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, dan dia mengakui bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dengan bersyukur kepada Allah sehingga hati ini menjadi tenang, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati ini senantiasa merasa damai, senantiasa merasa tenteram. Nah inilah sehingga ya hidupnya semakin teratur, hidupnya semakin ibadahnya semakin enak. Jangan sampai ya saudara sekalian kita diberikan rezeki yang banyak, diberikan harta yang banyak, kemudian mungkin ada jabatan yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi kita tidak mensyukurinya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan di dalam agama kita itu istiqrab, semakin diberikan kebahagiaan akan tetapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan banyak harta, diberikan kekayaan, diberikan jabatan, akan tetapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengujinya dengan hal seperti itu, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga endingnya apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak pandai mensyukurinya, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Kita tidak mau pasti kita tidak mau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita tidak mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah juga Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, waskuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Artinya, ingatlah kepadaku, sesungguhnya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah atas segala nikmatku, dan janganlah kamu ingkar terhadap nikmatku. Allah sampaikan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, maka sesungguhnya aku akan ingat kepadamu. Nah, kalau kita ingat kepada Allah, bagaimana caranya kita mengingat Allah? Yaitu senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana caranya kita mengingat Allah adalah senantiasa menjadikan hati ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah juga ingat kepada kita. Nah, apa yang disampaikan tadi dalam ayat ini, di dalam surah yang lain tadi, bahwa kalau kamu pandai mensyukurinya, maka aku akan memberikan nikmat yang lainnya, aku tambahkan nikmat itu kepadamu dengan nikmat yang lebih banyak lagi, nikmat yang banyak yang akan membawa ketenangan di dalam diri kita karena kita pandai mensyukurinya. Nikmat Allah memberikan nikmat yang membawa berkah di dalam diri kita, bukan nikmat yang membawa bencana di dalam diri kita. Ya, buat apa sih kita diberikan nikmat yang banyak tapi hati itu tidak pernah tenang? Buat apa sih kita dikasih nikmat yang banyak, artinya diberikan harta yang banyak misalnya, tapi hati ini tidak pernah merasa tenang? Buat apa sih kita diberikan jabatan yang tinggi, tapi kalau kita tidak mensyukurinya, akhirnya kita merasa selalu gelisah, ya, merasa selalu tidak pernah tenang hati kita. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi bahwa ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita mengingat kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya, membawa berkah di dalam diri kita. Dan di dalam ayat ini juga sampaikan, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan janganlah kamu ingkar terhadap nikmatku. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, janganlah kamu ingkar terhadap nikmatku. Nah, kemudian kalau kita, misalnya kalau kita ingkar, ya, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan hati ini selalu bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya syukur itu adalah cerminan ketenangan jiwa kita. Yang intinya, perbanyaklah hati ini bersyukur kepada Allah supaya hati ini menjadi tenang. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah supaya hati ini senantiasa tenteram. Hati ini senantiasa damai, hati ini senantiasa legowo, hati ini senantiasa tenang, senantiasa tenang terus, tenang terus. Oleh karena itu, saudara sekalian, di pagi hari ini mari kita awali aktivitas kita dengan selalu memperbanyak membaca alhamdulillahirrabbilalim, memperbanyak membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Allah memberikan kita hari ini nikmat yang begitu banyak. Nikmat umur, kita masih dipanjangkan umur kita. Kita masih sampai dengan hari ini umur kita, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan yang baik, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan yang baik. Kita pergunakan kesehatan ini. Perbanyak-banyaklah hati ini bersyukur kepada Allah, supaya hati ini akan selalu tenang, hati ini tenteram dan damai. Mungkin itu, Mas Rusli, yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspiratif bagi kita, penyemangat bagi kita untuk selalu mengawali aktivitas ini dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri.
0: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi kali ini edisi 10 Juli 2026 dengan topik syukur cerminan ketenangan jiwa, yang disampaikan langsung oleh Ustadz Darsan yang merupakan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk tahun ini alhamdulillah SMP untuk muridnya dapat semua kelas 789.
2: Volume embung bolong itu 5,70, kalau embung Bilal sendiri 3,80.
3: Sari berita. Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun ini memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Curah hujan yang tinggi, ketersediaan air baku di embung Bolon dan embung Bilal Nunukan melimpah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait. Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun ini memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa di SD dan SMP sederajat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP sederajat pada tahun ajaran 2026-2027. Program yang memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Andi Maskur mengatakan, berbeda dengan tahun yang lalu yang hanya menyasar peserta didik baru, pada tahun ini bantuan diberikan kepada seluruh siswa SD dan SMP sehingga jumlah penerima meningkat signifikan.
1: Untuk tahun ini alhamdulillah SMP untuk muridnya dapat semua kelas 789.
4: Lebih lanjut Andi Maskur menjelaskan distribusi seragam dilakukan secara bertahap. Tahap awal menyasar sekolah-sekolah di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Selanjutnya pendistribusian dilanjutkan ke wilayah daratan Kalimantan, Sebuku dan wilayah Krayan.
1: Untuk SMP hari ini persiapan untuk besok pengantaran di wilayah 3 di wilayah 4 Kebudaya sama Krayan.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menyebut bantuan seragam gratis ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua sekaligus mendorong semangat siswa mengikuti pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Salma Amin melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, curah hujan yang tinggi, ketersediaan air baku di embung Bolon dan embung Bilal Nunukan melimpah. Delita melaporkan selengkapnya.
5: Kabak Teknik Perumda Air Minum Tirtataka Kabupaten Nunukan, Rusdiansa mengatakan, untuk ketersediaan air baku beberapa bulan terakhir ini tergolong aman. Dikarenakan di embung Bolong dan embung Bilal dipenuhi air hujan dan melebihi, bahkan sampai meluap. Untuk debit air baku masih cukup, apalagi saat ini curah hujan masih ada untuk penambahan kapasitas air tampungan di embung Bolong dan Bilal. Ia juga menyampaikan khusus di Nunukan sendiri sampai saat ini masih aman.
2: Nah, kalau untuk embung Bolong sendiri sampai dengan saat ini kapasitas volume embung Bolong itu 5,70, kalau embung Bilal sendiri 3,80, kurang lebih seperti itu.
6: Meter. Nah, iya. Sebelum hujan deras kemarin artinya di bawah.
2: Iya, kalau embung Bolong sendiri kemarin dengan kondisi kemarau kemarin tidak ada hujan, bahkan itu sampai 90 cm, yang terakhir itu sekitar 85 cm. Nah, demikian juga yang di embung Bilal juga demikian.
5: Adanya penambahan air baku di kedua embung di Kabupaten Nunukan sangat berpengaruh bagi kebutuhan masyarakat. Apalagi beberapa waktu lalu terdampak kekeringan dikarenakan pasokan air berkurang, sehingga pendistribusian terbatas menyesuaikan debit air baku.
2: Kalau kapasitas debit air bakunya itu kan kurang lebihnya 25 sampai 30 liter per detik, sehingga kami menyesuaikan air yang masuk dari embung bolong khususnya. Kalau embung bolong sendiri, kalau embung bolong itu kalau dalam tempo batas waktunya itu kurang lebih 15 sampai 20 hari tidak ada curah hujan, ya dia akan jauh drastis turunnya. Karena handalan debit kita itu kan cuma 25 sampai 30 cm.
5: Ia menambahkan pelayanan embung bolong ada dua instalasi pengolahan air atau IPA, yakni di Jalan Persemayan dan Pasir Putih, dengan kapasitas 100 liter hingga 10 ribu liter setiap hari. Di sisi lain, ada perubahan debit air di Persemayan 90 liter per detik, sementara di Pasir Putih 125 liter yang digunakan. Dalita Riri melaporkan.
3: Informasi selanjutnya terkait target pemeriksaan kesehatan gratis Puskesmas Nunukan Timur baru mencapai 14%. Mimin Musbilimin melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Nunukan Timur sepanjang triwulan kedua tahun 2026 kini masih menghadapi tantangan. Hingga saat ini realisasi capaian program prioritas tersebut baru menyentuh angka sekitar 14% dari total basis warga sekitar 14.000 jumlah penduduk di Kelurahan Nunukan Timur. Angka tersebut masih jauh dari target ideal pertengahan tahun yang seharusnya berada di kisaran 50%. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Apriana Lestari menjelaskan, pihaknya terus berupaya mengejar target dengan menerapkan sistem jemput bola di lingkungan RT. Namun di lapangan, petugas kesehatan justru membentur berbagai kendala klasik yang bersifat administratif hingga ketidaksesuaian data. Kendala yang dihadapi petugas saat ini masih sama, ada warga yang membawa NIK, tetapi setelah diperiksa ternyata tidak valid. Selain itu, jumlah sasaran yang dibebankan terlalu tinggi karena saat petugas turun ke lapangan, jumlah real warga tidak sesuai dengan jumlah data penduduk yang ada. Selain masalah data, minimnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara dini juga menjadi faktor penentu mandeknya grafik capaian PKG. Dr. Eka membeberkan adanya fenomena unik di mana warga yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan jemput bola cenderung orang yang itu-itu saja.
8: Kesadaran masyarakat ini untuk memeriksakan diri juga masih kurang. Sudah pun dijemput bola, sudah pun didatangin tempatnya, masih saja tidak ada yang berminat untuk memeriksakan diri. Jadi kami tuh kadang agak setengah memaksa ketua RT-nya untuk mengumpulkan warganya. Jadi kami memang selama ini melibatkan kelurahan juga, melibatkan ketua RT juga untuk mengumpulkan warganya, tapi tetap saja yang datang ya itu aja, Pak. Jadi kadang tuh kami mau mengejar capaian CKG enggak bisa karena yang datang.
7: Padahal Dr. Eka menegaskan bahwa tujuan utama dari PKG adalah mendeteksi secara dini potensi penyakit dalam tubuh masyarakat. Dengan deteksi awal, tim kesehatan dapat melakukan penanganan dan pencegahan lebih cepat sebelum kondisi pasien makin memburuk. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Pagi. Informasi selanjutnya terkait instansi dan tokoh agama di Nunukan merespon penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
9: Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan kebijakan resmi pemerintah pusat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Momentum ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk menguatkan tali persaudaraan dan moderasi beragama di Nunukan. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Aliansah.
10: Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan sangat menghormati keputusan pemerintah pusat terkait dengan penetapan tanggal 13 Juli ini sebagai hari kepercayaan. Ya. Ini kita yang berada di perbatasan RI khusus yang ada di Kabupaten Nunukan ini adalah merupakan momentum untuk kita semua ya, menguatkan tali persaudaraan dan moderasi beragama di wilayah perbatasan NKRI ini.
9: Pemerintah pusat melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon mengeluarkan regulasi baru terkait hari tersebut. Kebijakan ini berlaku secara nasional bagi seluruh wilayah di Indonesia. Sementara itu, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Nunukan, Joni Saleh, turut memberikan pandangannya terkait implementasi putusan tersebut. Kebijakan ini dinilai relevan dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan umat beragama.
11: Mewakili FKOB dari Kabupaten Nunukan, saya mengapresiasi pemerintah untuk menetapkan tanggal 13 Juli ini sebagai hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam meningkatkan kerukunan ini, jadi kita selalu mensosialisasikan tentang kerukunan terhadap semua agama yang diakui oleh pemerintah.
9: Ketentuan 13 Juli ditetapkan sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditegaskan melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum nasional dalam pengakuan hari kepercayaan di Indonesia.
12: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, Pengadilan Agama Nunukan menekankan pentingnya isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan secara siri agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap status perkawinan, sekaligus menjadi bagian upaya menyempurnakan kehidupan beragama. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
13: Ketua Pengadilan Agama Nunukan, Raden Abdul Berry, menekankan pentingnya isbat nikah bagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan secara siri. Selain mendapatkan perlindungan hukum terhadap status perkawinan, isbat nikah juga dinilai menjadi bagian dari upaya menyempurnakan kehidupan beragama. Salah satu manfaat isbat nikah dalam urusan keagamaan adalah memudahkan pasangan suami istri memenuhi persyaratan administrasi untuk pengurusan ibadah haji. Sebab, perkawinan siri yang tidak tercatat menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki buku nikah sebagai bukti resmi status perkawinan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala jika dalam proses administrasi diperlukan bukti sah status perkawinan. Karena itu, melalui isbat nikah, pasangan suami istri memperoleh buku nikah sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi, termasuk dalam pengurusan ibadah haji apabila dipersyaratkan.
14: Orang yang menikah di bawah tangan, saya yakin, hakul yakin, tidak akan bisa sempurna Islam dan imannya. Karena orang yang pernikahannya tidak dicatat, tidak mempunyai buku nikah, berarti bisa nggak? Nggak bisa ya? Berarti nggak bisa melaksanakan rukun Islam dan iman dong?
13: Selain itu, perkawinan siri juga akan menyulitkan pasangan suami istri untuk memenuhi sejumlah persyaratan administrasi publik yang mensyaratkan buku nikah. Karena itu, pentingnya isbat nikah agar status perkawinan mendapatkan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak.
14: Jadi, isbat nikah ini sangat penting. Karena apa? Karena untuk melindungi orang-orang yang menikah di bawah tangan. Jangan sampai kemudian pernikahan siri ini, anak yang dilahirkan tidak diakui oleh negara.
13: Ia menambahkan, meski perkawinan siri dapat sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum administrasi karena tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat berdampak pada terbatasnya akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk pendidikan bagi anak akibat kendala administrasi kependudukan. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, satu informasi terakhir kami hadirkan terkait Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan menggelar Bimtek Penggiat P4KN Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Bersih Narkoba. Delita melaporkan selengkapnya.
15: Puluhan guru di Kabupaten Nunukan mengikuti bimbingan teknis penggiat P4GN bersih dari narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan, Anton Suryadi Siagian mengatakan, dunia pendidikan ini kedepannya diharapkan dapat membangun karakter anak-anak bangsa yang memiliki pola yang kuat, pola yang terintegrasi dengan keluarga. BNN perlu meyakini bahwa guru maupun pendidik yang lainnya benar-benar memiliki pengetahuan tentang narkoba.
16: Makanya kita latih mereka, para guru dan pendidik ini, supaya memiliki modal untuk menyampaikan kepada anak-anak didiknya, dan anak-anak didiknya agar memiliki modal, memiliki pengetahuan tentang narkoba, dan juga memiliki modal untuk memberikan informasi ini kepada rekan sebayanya dan juga kepada keluarganya.
15: Anton Suryadi Siagian menyebut sebanyak 30 orang guru dilatih selama 2 hari dan mereka akan memiliki perencanaan aksi supaya terwujud apa yang sudah diberikan pemerintah kepada BNN. Diharapkan mereka dapat menciptakan generasi bangsa yang mampu melawan narkoba.
16: Jadi saya mengharapkan menjadi pola yang tadi tercipta, memiliki benteng yang kuat, pagar yang kuat untuk anak-anak bangsa, terutama anak-anak yang berada di Nunukan, sehingga kami ini bisa kedepannya melepas anak-anak ini menjadi yang mampu bersaing di kancah nasional maupun di kancah internasional bagi anak-anak Nunukan.
15: Dengan adanya pelatihan ini, penggiat-penggiat anti-narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan yang sudah terbentuk selama ini untuk bangkit kembali dan bersatu untuk menjaga Kabupaten Nunukan sebagai benteng terkuat dari segala ancaman narkoba. Oleh sebab itu perlu digalakkan bersama masyarakat Nunukan, pemerintah daerah kalau tidak bergandengan tangan bersatu melawan narkoba ini, akan sulit terjadinya pengurangan pengiriman narkoba. Delita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun ini memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Curah hujan yang tinggi, ketersediaan air baku di Embung Bolon dan Embung Bilal Nunukan melimpah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Baik, berdengar rahadi manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Warta Nukan Apagi. Dan kali ini kita berada di segmen musik dan informasi. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru, aktual, tajam, dan terpercaya yang akan kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, belum maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Tak ada

0: budaya tak benda, ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita selampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal, ya gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ, ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal, kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada, ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada tiga, yang paling tidak tiga orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk jururawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Kan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019, tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi, sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini ya, kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan. dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak, supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 7.30 nanti kita akan mengupdate informasi cuaca yang nanti akan disampaikan langsung dari pihak BMKG Nunukan. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan berkaitan terkait tentang hasil quarter final atau 8 besar Piala Dunia yang baru saja berlangsung. Prancis berhadapan dengan Maroko dengan full time hasil akhir yaitu 2-0, di mana di babak kedua gol pertama dihasilkan dari penyerang andalan Prancis, ada Mbappe di sana. Kemudian menyusul Dembele juga menjadi gol kedua yang membawa Prancis menuju ke semifinal. Dan jadwal pertandingan selanjutnya, pendengar, itu besok dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, itu Spanyol akan berhadapan dengan Belgia. Sementara pada tanggal 12 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat, Norwegia akan berhadapan dengan Inggris. Sedangkan di tanggal yang sama, 12 Juli, Argentina akan berhadapan dengan Swiss. Sementara untuk di semifinal, sudah dipastikan Prancis masuk, nanti akan berhadapan dengan siapapun yang akan menang di quarter final ini akan berhadapan dengan Prancis. Itu akan berlangsung pada tanggal 15 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara semifinal selanjutnya akan berlangsung pada tanggal 16 Juli pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan untuk juara 3 dan 4 atau lebih dikenal dengan tier breaks akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu, siapa yang akan memegang juara 1 atau final, nanti akan berlangsung tanggal 20 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya pendengar, bahwa pemerintah daerah informasinya akan melaksanakan nonton bareng yang akan dipusatkan di Tanah Merah. Jadi nanti seluruh masyarakat, pecinta bola, siapapun pendukungnya, apapun itu, mari kita ramaikan nanti di Tanah Merah. Kita sama-sama menyaksikan, menonton siapa yang menjadi terbaik, yang angkat trofi kemenangan di Piala Dunia. Itu dia pendengar, informasi terbaru terkait hasil pertandingan antara Prancis berhadapan dengan Maroko dengan skor akhir 2-0. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Cukuplah Sudah dari SOX, kemudian Cross Bottom dengan judul 9 Tahun. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan update cuaca yang langsung disampaikan dari petugas BMKG Nunukan.
4: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan, ada Bapak Nosa Giga di sana. Halo, selamat pagi Pak Nosa Giga.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan Pak, update cuaca hari ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosa Giga akan memperbarui informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai dengan 95%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebati, pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 sampai 12 knot, sedangkan tinggi gelombang pada pagi hingga siang hari termasuk ke dalam kategori sedang, yaitu 1,25 sampai dengan 2,5 meter, dan mengalami penurunan pada sore hingga malam hari ke kategori rendah, yaitu 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih Pak Nosa Giga. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian update cuaca hari ini langsung dari kantor BMKG Nunukan. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia, Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian update cuaca yang baru saja disampaikan petugas BMKG Nonokan, Pak Nosa Giga. Mudah-mudahan update cuaca hari ini menjadi pedoman kita untuk melaksanakan aktivitas khususnya yang beraktivitas di laut. Untuk para petani rumput laut, para nelayan, motoris, dan sebagainya, pastikan alat keselamatan Anda berupa pelampung maupun life jacket atau jaket pelampung itu terus ada di kapal Anda sebagai langkah deteksi dini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi tadi ada penyampaian tinggi gelombang dalam kondisi sedang antara 1,25 meter sampai 2,2 meter. Ini yang patut diwaspadai. Pastikan sebelum Anda beraktivitas, berbaca doa dulu, niatkan jalan dengan baik untuk mencari pahala yang lebih baik, dan pastikan semua aktivitas Anda dalam untuk menghidupi keluarga, pencarian yang baik diniatkan untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye.
4: Saya Dahniar, dinunukan udah sekitar

Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: negara? Untuk kayu api dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan, karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi. Kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu. Semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan petak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh, mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong, itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
4: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
5: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait kolaborasi Universitas Indonesia Tionghoa perkuat ekosistem riset vaksin nasional. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi memastikan kolaborasi Universitas Indonesia dan Tsinghua University memperkuat pengembangan vaksin berbasis mRNA. Kerjasama tersebut mencerminkan komitmen pemerintah memajukan bangsa melalui penguatan sains, teknologi, dan inovasi nasional. Wamendik Sainstek Stella Christie mengatakan, pemerintah menjadikan penguatan riset sebagai prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan Kementerian Khusus Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dinilai memperkuat ekosistem sains nasional secara berkelanjutan. Pemerintah meningkatkan anggaran riset 2025 hingga 2 kali lipat sebagai wujud komitmen memperkuat pengembangan inovasi nasional. Presiden Prabowo juga aktif menghadiri berbagai forum sains dan teknologi untuk mendorong kemajuan riset Indonesia. Ia mengapresiasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atas dukungan terhadap pemanfaatan data dan riset. Menurutnya, keterbukaan tersebut memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti ilmiah. Menurutnya, kolaborasi Universitas Indonesia dengan Tsinghua University menjadi pencapaian penting bagi penguatan riset nasional Indonesia. Ia mengatakan Tsinghua sangat selektif memilih mitra sehingga kerjasama tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kapasitas riset UI. Stella mengatakan keberhasilan pengembangan riset tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan industri. Stella mengapresiasi PT Etena karena mendukung kolaborasi sejak awal hingga membuka peluang hilirisasi riset menjadi produk bermanfaat masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hai pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita nanti akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Dan tetap di Radar Republik Indonesia, karena masih banyak informasi update aktual tajam dan terpercaya kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan kali ini lagu kami hadirkan Dokter Cinta yang dipopulerkan oleh Dewi. Selamat mendengarkan.

Wah ya pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.